0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Leo Roli Carnando, Daniel Martin menyumbang emas untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026. Mereka mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang dengan skor 18-21, 21-13, dan 21-18. Emas dari Leo Daniel membuat bulu tangkis saat ini sudah mempersembahkan 30 keping emas bagi Indonesia di sepanjang sejarah Asian Games. Sementara dari berita entertainment, Dakota Johnson buka suara setelah dirinya terungkap sebagai salah satu bintang dalam video klip musik terbaru Taylor Swift Passion Zero bersama Colin Farrell. Dakota menyebutkan bekerja sama dengan teman sendiri adalah hal yang paling menyenangkan di dunia karena mereka sudah saling mengenal sejak lama. Kita beralih ke berita sepak bola, Arsenal dikabarkan siap mengejar Erling Haaland jika Manchester City mendapatkan hukuman degradasi. The Gunners disebut siap mengeluarkan dana besar untuk bisa memboyong striker asal Norwegia tersebut.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Tapi ya jangan take me home dulu lah. Gimana mau take me home? Belum juga mulai nih harinya. Chester tumben banget ya, kalau gue siaran sendiri dia muncul terus ya. Halo Chester.
1: Halo, lu mau siaran sendiri?
0: Gua enggak, lu siaran, lu siaran, lu kan kemarin sakit, maksudnya lu udah sembuh. Oh, di kop dia, best. Warnanya bukan lagi merah, mohon maaf, hitam.
1: Iya, asli, jadi kemarin tuh gue bangun tidur, kedinginan banget.
0: Menggigil. Oh, Jack, come back.
1: Enggak, bukan Titanic dong, halo. Terus kayak, aduh gimana ya? Apa kemarin kan ada ketemu Nitas kan? Terus kayak, aduh gue gak bisa lagi jalan. Terus udah gitu badan gue rada ngilu-ngilu.
0: Meriang intinya.
1: Oh gak bisa nih gue bilang. Udah deh akhirnya pas itu, Ovi besok sendiri lagi.
0: Lu tadi, bangunkan badan lu itu ya.
1: Iya, terus tadi udah dipijitin kan? Udah dipijitin terus gak better. Oke gue harus bekam nih. Yaudah akhirnya kemarin gue bekam.
0: Oh.
1: Begitulah, tapi sekarang masih kedinginan ini.
0: Lu sih.
1: Apa tuh?
0: Ya lo tuh gak ngikutin tren-tren kesehatan gitu kan, lagi banyak tuh yang kayak ramuan-ramuan apa sih, cold press juice lah, terus minum-minum apalah yang bisa bikin lo mungkin lebih sehat gitu lo kesehariannya. Iya sih, iya, soalnya iya, kan iya, minggu lalu juga kalau gak salah lo sempet sakit juga kan.
1: Iya. Jadi iya, dulu tuh gue sering banget minum kayak jamu, apa namanya, tapi bikin sendiri ya, kayak
0: Pegelinu.
1: Jahe. Bukan. Pegel banget kayaknya gue. Apa namanya, kayak jahe digeprek terus sama apa sih, kunyit gitu-gitu. Nah akhir-akhirnya tuh lagi jarang karena kesibukan gue kan.
0: Gitu. Tapi ya mungkin lo bisa ikutin beberapa tren kesehatan yang ada sih. Karena kan gue lagi video call nih sebenarnya sama sahabat gue. Namanya Zio Kunta.
1: Halo Zio.
0: Nah dia tuh lagi baru mengikuti, bukan mengikuti sih, dia baru nge-switch hidupnya dia ke sesuatu yang berkaitan sama kesehatan. Dia tuh langsung tidurnya early, bangunnya super pagi.
1: Wow.
0: Gokil.
1: Early-nya bird gak?
0: Early bird murah dong tuh.
1: Aduh, tiketnya.
0: Tapi kenapa kita ngomongin kesehatan? Karena gue mau ngobrol juga nih, ngajak ngobrol good friend soal kesehatan. Tapi lebih ke, kan kalau sekarang tren kesehatan tuh ada banyak ya. Just, ada yang tadi gue bilang, misalnya cold press juice lah dengan banyak sekali ramuan-ramuannya. Terus juga beberapa tren kesehatan dari segi olahraga juga ada.
1: Iya, lagi banyak banget yang pilates gitu-gitu kan. Pilates apa pilates sih? Nggak pilates,
0: pilates
1: dong.
0: Pilates. Oh, lu village.
1: Wow, kemang dong gue.
0: Tapi gue sempat mengikuti tren kesehatan yang menurut gue tuh lumayan masuk lah di gue.
1: Apa tuh?
0: Karena kan gue sempet ada di fase gue panic attack gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Sering banget tuh kumat. Terus yang harus dicek itu kan biasanya adalah degup jantungnya kan.
1: Benar.
0: Degup jantungnya tuh gimana. Nah gue tuh menggunakan atau mengikuti tren kesehatan pakai jam gitu, smartwatch untuk kesehatan.
1: Buat mendeteksi ini kan, nadi kan.
0: Benar banget untuk mendeteksi detak jantungnya. Dan akhirnya cocok. Cuman sekarang-sekarang ini aja nih, gara-gara udah lost lagi ya dari segi kesehatannya, gue lepas tuh jamnya.
1: Wah, masih sering panic attack sekarang?
0: Enggak sih, udah enggak. Makanya gue udah enggak pakai lagi.
1: Karena itu kan berhubungan sama love language lo kan. Love language, physical attack ya.
0: Coy. Tapi gue mau nanya nih sama good friend, tren kesehatan apa sih yang pernah lo ikutin? Terus akhirnya cocok apa enggak sama tren itu? Ceritain ke kita ya.
1: Yes.
0: Boleh banget. Dimana, bisa Fi? Di 0811-8878-991 atau juga bisa lewat sosial media kita. Boleh di @astriovi, Delta FM juga nanti sesaat lagi akan live di TikTok ya.
1: Yes, betul banget.
0: Makanya jangan kemana-mana, tetap di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih bersama Astriovi, ada Chester juga di sini menemani di Good Mood Club barengan sama Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Tadi teh hijaunya Tulus tuh sebenarnya di request sama beberapa orang. Aku lupa tuh siapa aja tuh, ada banyak tuh.
1: Ada sekian-sekian lah
0: ya. Ada sekian-sekian orang lah ya yang ikutan nge-request lagu Tulus juga tadi. Udah diputerin lagunya, semoga bisa menemani pagi harinya.
1: Yes.
0: Dan di pagi ini tuh kita lagi ngomongin soal tren kesehatan nih.
1: Pada masanya juga teh hijau ini adalah salah satu trennya juga. Jadi ada beberapa orang, beberapa postingan waktu itu yang gue liat lagi banyak banget yang minum teh hijau gitu. Karena kan katanya kan bisa melancarkan pencernaan kayak gitu-gitu kan.
0: Bahkan katanya bisa bikin langsing juga kan efeknya.
1: Iya. Sekali. Kalau gue dulu ikutan tren kesehatan tuh OCD.
0: OCD.
1: Yang intermittent sebenarnya.
0: Oh,
1: yang
0: intermittent.
1: Puasa itu. Itu kan salah satu ya. Nah, kalau misalkan yang tren kesehatan terkait barang, gue pernah beli sepeda fiksi.
0: Sepeda fiksi.
1: Iya.
0: Kan itu tren banget tuh.
1: Asli, pada masa kan hits banget kan.
0: Hits.
1: Orang-orang tuh pada sepedaan lagi gitu. Terus kenapa fiksi ya? Soalnya kan kalau dari bentuk sepeda kan sepedanya agak tipis, terus bannya juga, aduh, kalau misalnya itu bocor agak susah ya nyari tambal bannya.
0: Bener,
1: gitu.
0: Tipis banget tuh bannya.
1: Kayak isi dompet nah. Kayak gitu.
0: Balik lagi urusan dompet.
1: Iya. Lalu lu pernah ikutan apa, Vi?
0: Gue tadi sih yang gue bilang tuh jam smartwatch untuk kesehatan itu gue sempat ikut. Terus tren kesehatan yang menurut gue justru cocok banget sama gue, yang gue tuh FOMO awalnya coba-coba adalah yoga dan pilates.
1: Oh.
0: Jadi awalnya banget gue tuh selalu bilang kayak gak ada olahraga yang cocok sama gue. Gue tuh gak suka olahraga, gak tau kenapa.
1: Akhirnya lu bisa ke-trigger ikutan pilates dan yoga tuh karena?
0: Jadi kalau yoga tuh gara-gara salah satu sahabat gue, sebutlah Nur Laila, Novi Anggraini Ella, yang biasa juga gabung di sini. Itu tuh dia kayak, coba yuk di deket rumah kita ada nih. Nah akhirnya gue cobain kan. Awalnya tuh kayak, aduh kok berat banget, karena flexibility-nya masih nol kan. Terus ototnya juga mungkin belum kebangun dan lain sebagainya gitu. Jadi gue agak ngerasa, kayaknya gue gak cocok ya sama olahraga ini, kok berat ya gitu. Tapi setelah beberapa kali gue rutinin, ternyata gue jadi suka banget. Dan intinya adalah ketika ketemu sama pengajar yang tepat.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi pas gue ketemu nih sama si orang-orang India yang ngajarin gue, tapi true, emang orang India gitu. Terus dia ngajarin dengan cara yang tepat. Akhirnya tuh jadi gampang rasanya si yoga ini gitu. Walaupun ya memang kalau dilihat dari kaca kayak, wow, itu apa itu?
1: Iya asli, kalau gue sih ngeliat
0: eksorsism.
1: Waduh.
0: Karena melintir-melintir gitu.
1: Asli, kalau gue ngeliatnya kalau yoga itu rada apa ya, kelihatannya tuh simpel dan gampang gitu, tapi pas dicobain, wow, susah juga gitu. Kan lu udah expert banget di bidang yoga kan sekarang. Mungkin gue friend yang pengen, asli,
0: gue kan asisten Anjasmara.
1: Wow. Asisten makeup kan.
0: Thank you.
1: Jadi buat good friend nanti kalau misalkan pengen ngelihat Ovi handstand gitu ya, palanya di bawah, kakinya di atas, bisa lihat di live TikTok kita nanti.
0: Jangan dong, jangan lu ajak orang-orang berekspektasi tinggi ya. Tapi selamat pagi untuk Rina.
1: Halo Rina.
0: Dulu katanya sempat ikutan intermittent fasting sama kayak Chester ya. Okay. Karena banyak teman yang berhasil nurunin berat badan. Awalnya sih semangat banget, apalagi kalau lihat angka timbangannya mulai turun. Tapi lama-lama ternyata gue malah sering kelaperan begitu waktunya makan. Porsinya jadi gak kekontrol dan akhirnya berhenti. Sekarang lebih fokus ngatur pola makan aja.
1: Nah mungkin salah satu yang berekspektasi cepet turun, dia mungkin pengen banget cepet turun. Terus waktunya dipanjangin gitu loh. Sebenarnya kalau menurut gue sih jangan panjang-panjang dulu.
0: Oh jadi harus ada bertahapnya gitu ya.
1: Bertahapnya dulu. Kalau misalkan lo udah jendela berapa, misalkan puasa 8 jam, baru nanti kalau misalnya udah sebulan 2 bulan mundurin lagi kayak gitu.
0: Keren.
1: Kan ada orang yang langsung ke 16 gitu. Ya udah, kalau misalnya lo gak terbiasa dengan itu ya pasti lapar banget gitu.
0: Tapi karena gue termasuk yang overweight ya, gue tuh agak penasaran juga sama tren walking pad sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kan beberapa teman-teman gue tuh menyarankan kayak, lo tuh kalau misalnya nggak mau lari, nggak mau olahraga yang capek banget, lo walking pad aja, lo bisa sambil nonton series kata dia gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, gue agak takut untuk memulai beli karena ujung-ujungnya kan barang-barang di rumah gue jadi sia-sia ya.
1: Iya. Tapi sebenarnya itu work sih, karena gue turun berat badan dari 125 ke 83. Itu gue gak lari, cuman jalan doang.
0: Oh gitu? Tapi lo jalannya di luar gitu?
1: Jalan di luar, sama pacar orang. Bukan.
0: Enggak, bukan. Maksudnya lu di luar rumah apa pakai walking pad?
1: Enggak, di rumah gue pakai treadmillan aja. Cuman settingannya jalan gitu, settingan 2.
0: Recline? Gitu.
1: Enggak. Jalan biasa, aja, jalan biasa. Karena kalau misalkan lu lari, yang paling ditakutkan adalah lutut sebenarnya kan.
0: Oh iya benar.
1: Kan lu kan sekarang 55 ya berat badannya.
0: Suka nambah-nambahin 40.
1: Wah, kurus banget. Jadi kalau misalnya lu lari itu ada kemungkinan bisa cedera di lutut gitu.
0: Oh,
1: yang, wah. Yang 100 kilo ke atas nih tidak direkomendasikan sih kalau menurut gua ya.
0: Iya. Tuh, bisa tuh kalau misalnya good friend mau mencoba juga tuh walking pad, gua penasaran sih jujur. Tapi harganya lumayan ya, Ches. Mau beliin enggak?
1: Ada treadmill gua di rumah, mau bayarin enggak?
0: Jatuhnya jual beli nih di sini.
1: Itu usaha kan?

lo suka atau bahkan kayak gue nggak cocok lagi, boleh dong sharing di sini ya. Ada Andi dari Bandung ini. Andi, dia katanya pernah banget FOMO untuk ikutan tren lari, tapi buka Instagram isinya tuh orang tiap buka Instagram isinya tuh orang-orang lari pagi, foto medali, sampai upload pace juga. Akhirnya gue beli nih sepatu lari, lumayan mahal lagi. Terus juga mulai rutin jogging. Tapi ternyata setelah 2 minggu semangatnya hilang katanya. Aduh, sayang banget. Sekarang sepatunya lebih sering jadi pajangan. Tapi Andi jujur ya, lari itu tuh salah satu hobi kesehatan yang menurut gue lumayan mahal sih. Karena gue lihat di sekeliling gue, kalau misalnya ada yang suka lari, pasti tuh at least sepatunya itu tuh harganya pasti di atas 3 juta. Terus belum lagi outfitnya, belum lagi nanti ikut race lari ini, bayar itu, bayar ini. Aduh, lumayan juga ya ternyata lari itu, walaupun kayaknya simple dan nggak ngeluarin biaya banyak ya, soalnya kan cuma lari pakai kaki lo doang, ibaratnya gitu kan. Tapi ternyata lifestyle di lari itu yang mahal. Ada Vina. Gue sama banget sama Ovi, ikut pilates awalnya penasaran karena lihat banyak influencers yang rutin ngelakuin. Terus kayaknya santai juga nih dan cocok buat pemula. Ternyata pas pertama kali ikut kelas, badan gue gemeteran semua. Tapi anehnya beberapa kali coba gue malah ketagihan. Tapi teru banget loh Vina, gue juga melakukan pilates kan kebetulan karena gue udah pernah yoga sebelumnya kan. Jadi kayak mungkin ya, gue gak tahu ini cemiu ya, otot-otot kecil yang ada di dalam tubuh gue tuh udah mulai menyesuaikan ketika yoga. Jadi pas pilates, walaupun gue dengan beban yang cukup berat ini ya, tapi lumayan loh, gue bisa ngikutin beberapa basic pilates, kecuali yang chair sih. Kalau yang chair, aduh jujur, yang ada ngejahit mulu gue kan, gemeteran kursinya. Ada Reza juga, selamat pagi. Reza udah WhatsApp langsung ke 0811-8878-991. Katanya beberapa waktu yang lalu dia sempat diet tanpa makan nasi karena pengen cepat kurus. Terus juga semua makanan katanya by air fryer sama kukusan. Cuman ya gitu, tasteless katanya dia. Cuman kalau gak makan nasinya gue masih oke, cuman kayaknya lauk-lauknya bakalan gue sesuaiin. Katanya sesuai dengan yang dia suka ya, supaya appetite-nya juga tidak hilang. Tapi kalau lo gimana, good friend, adakah tren kesehatan yang lo ikutin ternyata lo cocok atau bahkan tidak cocok? Coba share di sini di 0811-8878-991. Atau juga bisa banget kalau misalnya mau sharing lewat DM Instagram gue di @astriovi, silahkan monggo, masih gue tungguin ya, sambil didengerin salah satu requestan dari good friend. Nah, dari genjrengan gitarnya udah ketahuan kan kalau kita semuanya kangen sama hari Sabtu dan Minggu. Because this is Sanika and Astri with Sabtu Minggu yang bisa lo dengerin cuma di Good Mood Club di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.

0: di Sucipto yang mengarah ke kota Yogyakarta. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Ring Road Utara yang mengarah ke Sleman terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

This is Anggun, Snow on the Sahara. Baru aja lo dengerin di Good Mood Club di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Hai, good friend yang mendengarkan. Gimana nih pagi harinya? Apakah masih dengan tren kesehatan yang lo ikutin? Bahkan dari mulai tren sampai trennya abis masih lo ikutin sampai sekarang. Seperti Eiza nih yang cerita katanya kalau dia tuh lagi diet, cuma makan nasi sama nasi 1/3 sama lauk katanya. Biasanya buat tanding taekwondo. Atlet nih ya ternyata ya. Anyway, gue masih bertanya sama lo, tren kesehatan apa yang pernah lo ikutin? Mungkin cocok sama lo atau tidak cocok sama lo, ceritanya gimana? Boleh diceritain kesini. Tapi sebelum gue bacain lagi nih yang udah bergabung di WhatsApp-nya Delta FM di 0811-887-8991. Di sini juga ada yang mau menyapa juga nih, ada Mukhlas. Halo, semangat siaran sendirinya katanya, lagi siap-siap jalan ke dari Gandul ke Bandung katanya. Hati-hati di jalan. Request lagu yang dinyanyikan semua orang di akhir September dong, Green Day, Wake Me Up When September Ends. Udah mau habis emang Septembernya, harus waktunya kita bangun ya. Ada juga Bagus Purba di Medan, mau share dulu katanya sering banget lari, bahkan ikut event sampai trail run ke gunung. Wow, karena kerjaan makin padat sempat off 4 bulan, mau coba mulai lari lagi malah badan gak seperti dulu lagi, abis lari jadi meriang katanya sekarang. Rekas lagu Kak Hitna yang cantik, nanti coba kita putarkan ya. Selamat pagi juga untuk Jesslyn. Hai Jesslyn. Kalau Jesslyn bilangnya gini, kalau power balance tuh termasuk gak ya? Aku ikut tren lari karena diajak rekan kerja, tapi karena ngap aku seringnya power walking aja katanya. Kita ikut-ikut acara lari juga. By the way, ada truk rebahan dekat Season City arah Grogol nutupin 2 jalur. Sekaligus juga mau request lagu yang bikin goyang katanya biar gak ngantuk. Hipdut bisa gak? Hipdutnya belum bisa masuk nih ke sini, tapi nanti coba kita cariin lagu-lagu yang mungkin bisa menemani lo ya di pagi hari ini. Anyway, yang melewati jalan Season City arah Grogol mungkin bisa mulai mencari alternatif jalan lain, karena kalau ada truk melintang sesaat lagi biasanya akan macet total ya. Terus juga ada siapa lagi nih di sini yang bergabung? Ada Novi Anita, Mbak Novi. Kamu lagi sendirian ya, semangat siarannya ya. Kalau ngomongin tentang FOMO-FOMO-an, aku pernah bertahan tanpa nasi sekitar 2 bulan. Badan jadi enak sih, berat turun dikit katanya, tapi berhenti karena cheatingnya kelamaan. Mau mulai lagi tapi masih males. Ini baru ngumpulin tekad lagi mau mulai olahraga rutin. Ovi minta lagu yang Linkin Park yang In The End, nanti coba kita putarkan dulu lagunya. Tapi selamat pagi untuk Matthew juga yang sudah bergabung di live TikTok kita. Live TikToknya belum sih. Ini lebih ke dari Instagram gue nih di @astriovi. Kalau Matthew bilang katanya mau request lagunya Beat It Michael Jackson. Ada juga di sini salam dari Manado, dari Om Bots. Om Bots. Salam buat Om Jerry Dula yang lagi kerja di kemarau panjang. Tetap semangat demi istri-istri, request lagu dong apa aja yang penting kin katanya. Nanti coba dicariin dulu ya lagunya, coba siapa tahu bisa kita putarkan ya. Kalau Danar tuh biasanya bisa sambil ngetik sambil ngomong, coba ya kita cek dulu Ovi bisa juga apa enggak ya. Nih lagunya itu kalau Kin tuh berarti Somewhere Only We Know gak sih? Ya kan? Somewhere Only We Know tuh kan, gue sambil ngetik. Mohon maaf lahir dan batin nih. Coba kita cek dulu apakah ada lagunya. Oh ada nih ternyata. Bisa kita puterin langsung abis ini berarti ya. Nah, kalau misalnya good friend juga mau request lagu, boleh banget 0811-8878-991. Seperti biasa, Way Up Wednesday akan hadir dengan satu pembicara yang pastinya bisa memberikan kita inspirasi setelah ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah pulang dengan membawa medali perak di Asian Games 2026. Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyebutkan sejak awal ganda campuran memang tidak dipatok target tinggi dan mereka hanya diminta membawa pulang medali. Amri Nita juga menyebut pencapaian mereka sudah baik dan kedepannya mereka bertekad untuk selalu berimprove. Sementara dari berita entertainment, Robert Pattinson menilai Batman versinya akan sulit disatukan dengan Superman yang diperankan David Corenswet di DCU. Menurutnya karakter Batman di film karya Matt Reeves tersebut punya gaya dan nuansa yang sangat spesifik. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United menggelar laga tertutup melawan klub milik Ineos, Ogysenice, untuk membantu Michael Carrick mencari solusi.
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Yuk bikin harimu makin produktif di Way Up Wednesday.
1: Selamat pagi lagi, good friend. Masih di Good Mood Club bersama Astri Ovi di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak, kita bergerak terus menuju ke jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan di jam ketiga ini, sesuai janji gue tadi, kita akan ada Way Up Wednesday dan akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang sebenarnya ini unik banget, karena minggu lalu aku baru ngobrol sama suaminya. Minggu ini ngobrol bersama istrinya, CEO Female Circle. Please welcome Sesa Swanti. Kak Sesa, gimana kabarnya hari ini?
2: Fabulous.
1: Aku suka banget. Tepuk kecil dari aku. Kak Sesa,
2: ya.
1: Jadi kalau minggu lalu kan menemani sang suami nih,
2: bener.
1: Jadi pendengar setia di belakang. Ternyata pengen ikutan banyak sharing juga hari ini.
2: Ya.
1: Thank you so much sudah hadir di sini. Tapi penasaran banget nih, mungkin kalau ada yang di sini baru gabung, terus kayak ini sosok beliau tuh sosok yang seperti apa sih? Apakah background dari pekerjaannya? Apakah perjalanan karirnya dari awal seorang Sesa Swanti? Boleh di share dong sebenarnya sebelum menjadi CEO Female Circle. Ini kan kayaknya kegiatannya ada super banyak banget nih. Bahkan sempat jadi keluarga dari radio sebelah juga nih ya.
2: Tentu saja.
1: Nah itu gimana sih awal mulanya perjalanan karir seorang Kak Sesa? Boleh diceritain sedikit dong.
2: Selamat pagi, good friends. Ya kan ya. Terima kasih udah boleh di sini sama Ovi dan teman-teman semuanya. Oke, kalau cerita dari background-nya arsitek, Kak. Arsitek aku tuh, aku umurnya berapa sih sekarang? Kalau 50 tahun aku tuh. Jadi aku tuh umur berapa tuh? Aku tuh lulus tahun 98, kakak-kakak semua, di mana saat itu Jakarta lagi chaos. Jadi pas aku lulus jadi arsitek, cannot ya, karena nggak ada kantor arsitek saat itu. Maka gue tuh ke Bali, waktu itu gue ke Bali jadi arsitek, terus ke Bandung jadi masih jadi arsitek, terus karena aku matre ya kok, jadi aku kayak butuh uang lagi. Saat itu ditawarin jadi tim event. Udah, since then, hingga hari ini gue masih jadi orang event.
1: Wow, makanya
2: walaupun walaupun gue di Bandung tuh udah jadi orang radio tuh, produser di Radio OS. Terus 2003 gue pindah ke Jakarta, diterima di Prambors tuh ya. Bikinin program TV namanya The Power of Putih, abu-abu. Aduh, ada yang kamu tahu? Tapi tuh kayak bertahan cuman berapa season gitu, terus udah sejak itu gue jadi orang event hingga kini.
1: Wow. Gitu. Oke.
2: Terus ya sih, karena di Prambors dan Delta dan Vime lama banget. Jadi pas tahun lalu diundang kembali untuk kembali menjadi orang radio. Ya udah cus aja lah ya. Kita kayak dipanggil timnas gitu gue, Kak. Wow. Jadi udah kemana, udah ngapain, pulang, kita butuh, oke, siap.
1: Siap pulang. Once you become a radio person, kayaknya akan jadi radio person sampai kapanpun gitu ya. Masih ada tetap rasa cinta sama radionya. Karena ada yang nanya tuh, Female Circle tuh apa?
2: Female
1: Coba
2: Circle
1: boleh diceritakan
2: adalah
1: dong, Female Circle itu apa? Apakah bagian dari per event-eventan kamu atau berbeda? Coba.
2: Aduh, beda. Kalau event aku ada namanya Gala Event Management ya, Kak. Langsung jualan aku tuh.
1: Jualan best.
2: Talent manajemennya ada namanya Tala Talent, tetap part of bapak-bapak ini juga di Imaginary Hakop. Tapi Female Circle adalah asalnya udah pasti dari Female Radio, ya kan? Female Radio udah berdiri dari tahun 1989. Tapi kan sama kayak teman-teman radio yang lain, kita kan ngalamin keriaan ya bersama-sama, maka kita perlu bergerak kan ya, perlu berubah. Maka sejak tahun lalu Female Radio itu bukan ganti tapi lebih berkembang menjadi Female Circle. Jadi Female Circle menjadi sebuah women ecosystem buat perempuan-perempuan urban di Jabodetabek dan seluruh dunia untuk kita temenin, kita fasilitasin kayak gitu. Maka Female Circle sekarang punya 3 IP. Ada Female Radio.
1: Oke.
2: Yang tiap hari kita kayak di sini lah ya, betul, ngedengerin betul. Semuanya.
1: Tuh. Ada Kak Ucita yang lagi
2: bener, Ucita Pohan lagi siaran juga air. Pagi ini. Jadi di kalau radio kita ketemu sama teman-teman perempuan tiap hari. Mm-mm. Terus ada Female Life Academy, itu kita kayak punya kelas-kelas gitu, yang mingguan, bulanan kayak gitu. Dan ada Female Fit Summit, itu yang tiap tahun kita bikin event gedenya. Gitu.
1: Nah ini sesaat lagi akan ada tuh event besarnya.
2: Betul sekali.
1: Ya, tujuan kemari dibagi-bagi juga tiketnya untuk teman-teman yang nanti gabung di Instagramnya Delta FM.
2: Ya benar.
1: Oke, jadi ini nanti untuk teman-teman yang pasti kan pengen banget nih ya ikutan acaranya. Terus kayak kalau misalnya dilihat nih dari yang gabung-gabung, apalagi Bunga, ada Bintang juga, katanya couple goals banget kemarin Mas Dipa, sekarang Mbak Sesa, best. Ini pasti mereka tuh pengen ikutan juga eventnya. Nanti yang bakal dibagi-bagi tuh ada apa aja nih tiket-tiketnya?
2: Iya, karena ini tuh Female Fit Summit itu 2 hari. Mm-mm. Dan banyak sesinya. Mm-mm. Dan random juga sesinya. Mm-mm. Jadi aku bisa sih sharing sama temen-temen. Mm-mm. Di Good Friends. Mm-mm. Untuk sharing berbagi tiketnya, ayo banget aja. Ada kita tuh di mulai tanggal 16 Oktober hari Jumat ada kelasnya Anjas dulu, yoga. Mm-mm. Bersama Anjas Mara. Gitu. Terus kami itu ngedatengin namanya Tracy Male. Dia tuh adalah pelatih pilates. Dia tuh goddessnya pilates, Kak.
1: Oh wow.
2: Dia tuh pelatihnya siapa sih? Pokoknya
1: jadi nanti
2: Miranda
1: bisa pelatih-pelatih pilates juga dong.
2: Betul. Jadi ada dua macam. Jadi si Tracy Male itu nyiapin dua kelas. Kami menyiapkan dua kelas. Yang satu buat all level ya, kayak kita-kita di sini ya,
1: kakak-kakak. Warga hamba-hamba Allah nih ya.
2: Kayak kita-kita ini
1: yang masih gemeter-gemeter jahit-jahit kalau misalnya pilates.
2: Iya, itu ada satu kelas yang all level, ada satu kelas yang khusus buat coaches, trainers, pelatih.
1: Wow.
2: Itu masih Tracy Male ini. Jadi ada dua level. Terus tanggal 16 ada Fang Tatis boxing juga bareng DJ. Kita akan free flow jamu, ya kan ya.
1: Lucu lagi.
2: Besoknya ada kelas Tracy Male lagi yang all level. Terus yang master class yang buat para profesional itu. Ada dance workout sama Mbak Laila Munaf. Terus ditutup sama Tulus.
1: Yeay, gitu. Jadi nanti akan ada total 6 tiket yang dibagikan untuk 3 teman. Itu akan mendapatkan tiket untuk sesinya Tulus.
2: Tulus, sesinya Anjas, sama sesinya Tracy Male tadi. Nah, kita nyobain, kita pilates bersama.
1: Itu.
2: Ahlinya, Kak.
1: Itu dia tuh kata Hendrik sih, cocok Kak Ovi ikut pilates.
2: Berangkat aku
1: ya,
2: sih.
1: Ya, aku sih nyender aja ya di balik. Sambil minum jamu ya.
2: Boleh.
1: Tapi kalau Kak Sesa kan tadi membuat Female Circle ini semacam kayak bisa dibilang space atau wadah untuk perempuan-perempuan. Karena tadi kan gak cuman dari segi ada on airnya yang selalu memberikan informasi-informasi seputar perempuan. Tapi juga ada yang memberikan pendidikan juga atau akademi ya, kelas-kelas gitu ya. Terus juga ada event rutinnya juga setiap tahun. Nah kenapa sih Kak Sesa dan juga tim di Female Circle ini mulai berpikir kayak kayaknya perempuan butuh nih kayak gini, wadah seperti ini. Awal mulanya gimana?
2: Awal mulanya. Jadi di Female Circle tuh karena kami minimalis ya timnya, maka kami perlu membuat sesuatu yang emang dibutuhkan. Dapatnya dari mana? Dari data-data aja kan, yang tiap hari request, yang tiap hari curhat, yang tiap hari apapun lah yang kita terima setiap hari itu. Ada, kita punya ngolah datanya bahwa sekian persen, pokoknya banyak lah, banyak dari perempuan-perempuan urban ini yang kalau jam 11 malam sampai jam 5 pagi curhat wae ta. Itu tuh waktu Indonesia bagian galau tuh ternyata real, Kak. Jadi kita emang iya ya, ya udah
1: tengah malam.
2: Oke, itu data dari on air, baiklah. Lalu kita kan sering tuh ya ke kampus-kampus, terus studio takeover apa segala macam juga ngambil data itu kan. Mirip, mostly tuh mereka kalau udah malam menjelang tidur galau gitu. Maka kita ya udah kita olah segala macam. So kita kayak nawarin banyak hal ya buat teman-teman perempuan ini gitu. Salah satunya ya tentang si wellness-wellness ini. Lo kayaknya biar tidur lo cukup, pagi-pagi nggak ada kantung mata ya, cantik ya kan. Kayaknya kita perlu tidur nyenyak deh kalau malam. That's why gimana kalau lo ikut banyak activity sama kami gitu. Salah satunya ya si wellness-wellness ini. Maka lo workout aja deh kayaknya. Maka lo kayaknya perlu do something deh sama kita supaya lo capek aja, bermanfaat aja buat diri lo. Biar lo nggak perlu, kalaupun galau lo kita aja sini kita padahin juga. Maka ya udah lo tidurnya cantik aja gitu, pagi-pagi fresh dan seger kayak kamu kan.
1: Wow. Tapi aku setuju sekali sih, karena kalau perempuan, aku kan juga seorang ibu yang aktif bekerja juga. Biasanya kalau orang bilang kayak suami itu adalah presidennya, iya, tapi perdana menterinya sorry.
2: Oh, tentu saja.
1: Kibas rambut itu
2: tapi
1: adalah istri.
2: Kita ratunya.
1: Kita yang ngurusin segala macam ya.
2: Kita ngurus segala macam.
1: Kementerian Keuangan kita.
2: Udah pasti. Ya.
1: Dan sentral kesehatan anak-anak semuanya harus dari kita. Juga,
2: central of the earth-nya tetap kita.
1: Betul banget. Tuh kata Bunga mau ikutan Zumba. Mohon maaf, Pilates adanya. Zumba emang ada,
2: Zumba Pak? Dance workout sih.
1: Dance workout.
2: Oke, okay, Bunga Pramesti, nanti aku DM dirimu untuk ikutan kelas dance workout kan ya.
1: Awas ya, mangkir ya kamu ya.
2: Harus dateng ya.
1: Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal wellness, karena ini menjadi pusatnya juga dari ini ya, female circle ini sendiri. Kalau menurut Kak Sesa, seberapa penting sih kita tetap mementingkan wellness? Karena kan kita sebagai seorang perempuan yang bekerja, mungkin sibuk juga dengan karirnya gitu. Tapi harus seimbangkah wellness kita dengan pekerjaan atau gimana menurut kamu?
2: Ih, wajib Kak, harus kan, nanti kita gila loh.
1: Karena kan kalau tadi kan ternyata ada waktu Indonesia galau untuk ibu-ibu ternyata ya.
2: Perempuan-perempuan, aku gak tahu yang cowok, karena datanya kita banyak perempuan yang masuk ya. Gak tahu kalau yang cowok, mungkin juga kali gak sih gitu sih. Jadi emang penting Kak, wellness tuh bikin kita seimbang, semua goal tercapai kalau kita juga seimbang, semua bisa lo kerjain kalau kita seimbang.
1: Keputusan-keputusan juga bisa diambil dengan
2: kalau
1: lebih
2: lo balance gitu, kalau lo balance semuanya aman kok.
1: Tapi kalau yang sibuk banget nih, ada cara simple gak sih untuk kita tetap dekat dengan wellness juga, cara tapi simple, gak meninggalkan pekerjaan kita sehari-hari Kak?
2: Oke, cara simple itu gak ada.
1: Semuanya harus dengan effort ya.
2: Semua diusahakan teman-teman menjadi sehat lahir dan batin itu gak gampang. Tentu saja kita benar-benar usahain. Tapi karena kayaknya kuncinya time management, energy management ya gitu. Lo ngatur waktu, kapan harus olahraga, kapan harus meditasi, kapan harus gaspol, kapan harus menggila di paspor misalnya, kapan harus tidur seharian, kapan harus chillin Netflixan juga. Itu semua gak bisa spontan uui kalau gua mah. Pasti gua anak event ya, spontan rundown-nya hidupnya Kak.
1: Tapi bener lagi, hidup tuh harus kita buat rundown-nya ya.
2: Ada rundown-nya aku ya. Tuh
1: Dan yang tahu rundown-nya cuma diri kita sendiri loh Kak. Sebenarnya maksudnya
2: kayak kita iya, tahu, untuk kita ya.
1: Yang tahu kapasitinya yes, juga kan.
2: Untuk kita iya. Jadi kalau iya, karena gue anak eventnya kakak-kakak, maaf. Jadi aku tuh punya rundown buat diriku, rundown buat sekeluarga juga ada gitu. Jadi emang semua harus online ya. Enggak boleh tabrakan jadwal.
1: Makanya kalau Kak Dipa bilang ya, minggu kemarin liburan aja tuh enggak boleh ganggu jadwal.
2: Oh, tentu saja ya. Itu Kak, itu rundown masuk tahunan itu rundown tahunan kami.
1: Ternyata si pembuat rundownnya ada Kak Sesa di sini ya. Tapi ini

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah

0: karet bebas tanpa batas.
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
2: WA Puenas Day bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Tapi nih Kak, kan kalau ngomongin soal tren wellness sekarang ini kan lagi banyak banget ya. Aku ngeliatin postingan teman aku tuh ada lah yang tiba-tiba yoga, tiba-tiba pilates, tiba-tiba sound healing.
4: Iya benar-benar.
3: Tiba-tiba mindful eating misalnya atau yang lain sebagainya gitu. Tapi dari sudut pandangnya Kak Sesa sendiri, tren mana sih yang sebenarnya paling pengaruh dan yang mana tuh yang kayak ah ini mah gimmick, gak usah diikutin banget gitu.
4: Waduh.
3: Yang paling ngaruh di kamu deh.
4: Yang ngaruh di aku, semuanya ngaruh.
3: Makanya semuanya harus dicoba ya.
4: Iya, karena basically yang tahu kebutuhan metode healing mana yang cocok sama kita tuh kita. Jadi emang lu kalau mau bahasanya tuh safari terapi ya. Jadi lu mau nyobain sound healing dulu, silakan. Mau nyobain apa dulu, mindfulness silakan. Mau nyobain astrologi silakan. Cobain aja semuanya. Itu tuh hanya lu yang tahu bahwa ini lagi cocok sama gue saat ini nih gitu. Jadi emang semua metode tuh bisa bukan menjadi gimmick ketika lu tahu kebutuhan lo apa dan lu nyoba dan lu cocok dan impact ke lu juga baik gitu. Jadi emang gimmick tuh kalau lo nggak mindful ngerjain deh kayaknya. Kalau emang cuma buat kebutuhan
3: setengah-setengah
4: nyoba boleh, tapi ketika nyoba lo nggak cocok ya lo boleh nyoba yang lain juga gitu. Intinya sih dengan banyaknya metode healing ini lo remain available sih kalau kata gue mah, karena lo nggak pernah tahu yang mana yang cocok di lo, yang cocok di gue itu bisa beda banget gitu.
3: Jadi kita sebagai perempuan itu juga harus punya sifat open minded juga ya,
4: banget,
3: sama hal-hal
4: banget,
3: baru.
4: Banget.
3: Siapa tahu itu malah yang cocok. Karena tadi sebelumnya di jam sebelumnya aku sempat sharing juga. Aku tuh kayak ngerasa nggak suka banget olahraga, tapi ternyata pas dicoba ada kok yang aku suka. Ternyata aku suka yoga sama pilates. Walaupun di tengah beban yang sangat sangat besar sekali bebannya ya, tapi ternyata itu yang membuat aku nyaman dan aku ngerasa kayak ketika nyaman ngejalaninnya jadi nggak setengah-setengah.
4: Iya sih. Emang butuh dari dengerin badan lu deh. Pas lagi nyobain metode lu attract enggak? Lu gerah, kalau gerah cabutnya dulu.
3: Nah.
4: Lu nyaman enggak? Ya terusin. Begitu aja sih.
3: Nih ada beberapa nih yang udah masuk ke live TikTok kita. Ada Revi Nugroho katanya udah daftar sih.
4: Oh, kalau sampai belum daftar mah.
3: Terus ada Freya juga. Ini ada The Subur The Suburb Mom.
4: Bener kok Subur Bimom.
3: Mau ikutan DJ-an katanya.
4: Boleh, ayo DJ-an sama box fun box ya, FN box ya boleh.
3: Terus juga ada Aida Gasanova nggak sabar nih katanya mau female fit sama.
4: Wih, si paling yoga tuh kayaknya.
3: Ada Dani yang tiba-tiba ngajakin badminton.
4: Iya, ayo sikat.
3: Sorry banget.
4: Aku tapi ayo aja
3: ayat gue. Diajakin. Seru banget, sayangnya pas lagi ada event kata Anara. Nah, nanti nextnya kan ini
4: ada Kak, kan? Tiap tahun Kak. Aku tunggu tahun depan.
3: Semangat, guys. Closingan akhir bulan tuh kan. Gak cuma cewek yang stres, ternyata cowok-cowok juga banyak yang
4: bener.
3: Stres ya. Buset, semangat katanya. Udah daftar.
4: Keren banget, Dadu. Terima kasih banyak.
3: Keren. Dia, ternyata udah banyak ya yang daftar juga di sini dan udah gak sabar mau tanggal 17 Oktober.
4: Karena Tracy lumayan hits, Kak.
3: Betul. Tapi kalau aku boleh tanya juga nih sama Kak Sesa sendiri ya. Kan udah ada banyak event sebenarnya yang dijalanin sama Female Circle. Nah, dari banyaknya event yang sudah dijalanin, Lani, ada gak sih yang pernah dapat komplimen kata-kata mungkin dari yang ngikutin kayak ini tuh harus sering banget loh dilakuin, kayak sering-sering dong Mbak Sesa bikin ini. Ada gak yang mana yang paling banyak dapat komplimen seperti itu?
4: Yang paling banyak jujur kita baru mulai tahun lalu ya.
3: Kalau kelas-kelasnya siapa tahu?
4: Kelas-kelasnya
3: biasanya apa sih? Apakah perempuan-perempuan ternyata butuhnya finance ataukah butuhnya misalnya apa ya, wellness soal mental health misalnya.
4: Iya sih, nah itu tuh ternyata random Kak mereka butuhnya. Jadi ada yang, makanya kita ngadain si programnya juga cukup beragam ya. Karena yang ini sekian persen perempuan butuh parenting malah gitu. Aha. Tapi karena fokus parenting belum di situ banget, mm-hmm. maka kita bikinnya baru yang insert-insert dulu misalnya gitu. Mm-hmm. Tapi ada perempuan yang udah butuh, udah sadar, aku udah kesana sini, aku udah healing ini itu. Mm-hmm. Itu tuh bisa tuh ikutan kelas kayak movie terapi kita. Kita kayak mm-hmm. punya kelas movie terapi, money terapi, terus kelas-kelas buat ibu hamil dan melahirkan.
3: Ah, seru banget.
4: Terus, ada bener.
3: Susah banget.
4: Aduh, ada itu Madula itu kelasnya. Terus di bawah tuh kelas AI for her tuh udah paling hits parah.
3: AI
4: for her. Ada kelas-kelas belajar tentang AI aja pokoknya. Wow. Jadi kita udah bikin dua kali dan dua kali itu penuh terus. Ini mau ngulang lagi dua bulan lagi. Mm-hmm. Itu tuh the paling hits tuh. Mm-hmm. Aku juga pernah ada kelas event by aku. Ada aja yang ikut.
3: Apa waktu itu?
4: Ya kelas event aja. Kelas event benar-benar buat profesional ya gitu. Oh. Jadi aku emang dulu rutin bikin kelas event. Terus pas sekarang bikin ternyata banyak juga tuh yang itu udah random tuh yang ikut juga tuh. Pokoknya profesional orang event aja yang ikut tante mm-hmm. juga ada. Terus ya kalau yang di yang kalau kelas kayak gitu yang di on air udah pasti yang kelas finance kita bikinin karena wow itu banyak sekali yang butuh. Terus kelas mindfulness sama Mas Aji juga ada.
3: Mas Aji favorit aku.
4: Iya itu bagus kan ya waktu Indonesia ya. Bagian galau tuh emang spesial bangkat. Beliau ya gitu. Jadi udah yuk kita datangkan beliau. Terus ya orang pada nanya nanti dijawab-jawabin sama dia. Tapi gitu sih. Jadi pengennya memfasilitasi semuanya ya, tapi satu-satu kali ya kak ya.
3: Iya.
4: Kita akan siapin semuanya buat perempuan-perempuan urban ini.
3: Dan tentunya akan terus ini juga ya, akan terus mengembangkan juga nantinya.
4: Pasti, pasti.
3: Mungkin ada kelas-kelas lainnya
4: juga. Pasti ya. Banyak banget, benar.
3: Anyway,
2: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Party tiap malam.
2: Uang habis ya kalau party. Uang ya kan?
1: Kebetulan nggak pernah keluar uang ya. Asik.
2: Mana temen lu coba kenalin gue. Biar gue nggak keluar duit juga.
1: Ada aja tuh kan ya. Tapi kan itu dulu ya. Sekarang kayak udah belajar banyak tentang mindfulness, wellness segala macem. Jadi kita perlu tahu sih caranya coping itu gimana.
2: Coping mekanisme yang kita
1: yang paling efektif. Iya. Mau lu masak, lu mau teriak, lu mau olahraga, menurut lo itu ngerilis si stress lo saya itu ya kerjanya dulu gitu sih.
2: Yang penting jangan sampai tuh biduran datang ya.
1: Iya, nanti kalau lu
2: sesa biduran, aku biduan gimana?
1: Ada kita bisa ke paspor dong.
2: Oke, tapi memang tantangan membuat bisnis dan juga mungkin punya bisnis itu juga besar banget. Apalagi kamu kan lini bisnisnya seperti yang aku bilang ya, ada banyak. Terus juga masih ada tuntutan jadi ibu, jadi istri juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman di luar sana yang aku lihat kebanyakan ketika ngomongin soal wellness itu fokusnya tuh hanya ke yang fisiknya aja gitu, tapi untuk dari segi kesehatan mentalnya tuh kurang diurus karena mikirnya kayak ah akan datang berbarengan kok si olahraga. Ketika kita olahraga otomatis mental health kita juga akan sehat gitu. Kamu setuju nggak?
1: Enggak tuh. Kenapa tuh? Itu dua hal berbeda sih kak. Kalau olahraga fisik kita tuh ngabisin energi kita, kita tiap pagi punya energi baru yang harus dikeluarin sebenarnya. Nah itu tuh kalau kayak anak kita lah, anak kita kalau main gadget doang malamnya rungsing. Nah itu karena sepanjang siangnya dia nggak ngabisin energi kan.
2: Kayak anak TK kan ada waktu playgroundnya dulu.
1: Nah itu tuh gitu ya. Kayak paginya tuh diabisin dulu supaya di kelasnya chill. Nah kayak gitu gitu. Karena kita mau perlu ngeluarin energi kita itu fisik kan. Tapi apakah si fisik itu bisa ngobatin wound kamu? Kan enggak. Jadi emang dua hal berbeda gitu. Yang satu emang coping buat ngabisin energi, tapi coping buat mental itu another thing sih. Lo perlu tahu kenapa gue ketrigger kalau ngelihat si ini, ngelihat si bu, nggak boleh ya. Itu tuh dicek gitu, kenapa lo ketrigger sama dia gitu. Nggak pernah tentang orang lain lo, selalu tentang diri kita dan luka-luka kita soalnya. Nah itu lo perlu cari tahu sih, kenapa sih lo ketrigger sama gue. Oh orang banyak kak ketrigger sama aku kan.
2: Kenapa?
1: Aku tuh kan jutek banget kalau ngomong ya. Itu orang baperannya banyak banget ya. Lu cek deh kenapa lu baperan sama gue. Gitu. Jadi bukan nggak selalu tentang si orang yang ngomongnya ceplos-ceplos loh. Nggak selalu tentang si orang yang ngomongnya nggak pernah difilter tuh. Tapi lu cek kenapa lu baper sama dia itu tuh. Selalu cek ke dalam sih semuanya. The way out is in pokoknya kak.
2: Nah coba cek dalam diri kita dulu. Adakah yang terluka?
1: Iya. Kenapa lo ketrigger? Mungkin lo dulu waktu kecil diomelin kali ya mama lo apa segala macam. Itu makanya dua hal berbeda.
2: Oke okay, tapi kalau ngomongin dua hal yang berbeda itu ya si fisik dengan olahraga yang kita lakuin. Terus juga bagaimana kita tetap memikirkan dan mementingkan wellness untuk kesehatan mental kita. Nah kalau kamu sendiri sebagai CEO dari Female Circle, gimana caranya kamu menyeimbangkan dua hal itu di event-event ataupun program-program yang kamu bikin?
1: Iya, kayak yang tadi aku sempat bilang, kita punya beragam program. Jadi misalnya lo lagi entry-nya pengen fisik. Kita selalu punya tuh si apa sih olahraga bareng tuh waktu itu K-pop dance session. Kita punya step box itu tuh lo kalau mau entry-nya dari fisik dulu silakan gitu. Tapi kalau lo kayaknya aku nggak fisik dulu deh, kayaknya aku pengen lebih curhat atau segala macam ya itu tadi bisa sama Mas Aji. Kita juga sama Mbak Novi, ada namanya dia psikoterapis Mbak Novi Andriani, itu sama dia juga kita ada kelasnya. Jadi di movie terapi, di money terapi, jadi emang kita nyiapin banyak programnya. Teman-teman tuh boleh milih mau entry-nya dari mana. Walaupun emang mostly dari kebanyakan orang tuh entry-nya pasti dari fisik dulu sih. Makanya di wellness yang si Female Fit Summit yang sekarang ini lebih banyak kelas yang lebih fisik dulu. Supaya ngenalin dulu gitu, attract dulu orang-orang. Ayo kita wellness-nya dimulai dari yang lo suka dulu gerak gitu, lo olahraga dulu. Tahun depan ada tuh kak sound healing mah pasti kita bikin gitu. Jadi yang tahun depan kita masukin itu si kelas-kelas yang buat ngebenerin, ya bukan ngebenerin ya, buat channeling your wound itu untuk si kelas-kelas yang mental-mental healing itu.
2: Oke, keluarlah tuh mangkok-mangkok Mbak Rara.
1: Benar.
2: Ya. Kalau dia bisa berhentiin hujan, kita sound healing.
1: Bisa, ya kan? Itu kan bikin kita ke kesadaran penuh gitu ya, si sound healing itu kita pasti siapin kelas-kelas itu juga.
2: Oke, jadi garda gitu. Awalnya tuh mungkin bisa dicoba dari yang fisik dulu ya.
1: Ya, makanya balik lagi ke kebutuhan kita apa dulu nih. Pertama, malas gerak kan bisa aja. Aduh, masuk olahraga. Oh ya udah, mau apa dulu dong? Terserah lu aja mau apa, nyobain kelas meditasi kali atau bebas sih itu. Memang makanya cek ke dalam dulu deh. Lu maunya apa? Jangan ikut teman-teman lo ya.
2: Tapi menarik nih karena Kak Sesa bilang kata-katanya malas. Nah, ini adalah hal yang selalu dirasakan kita semua yang ibu-ibu ya. Baru bangun aja kayak, gua habis masak kemarin, habis nyuci nih dua gunung nih. Males banget. Nah, kalau kamu sendiri Kak Sesa menghilangkan rasa malas di diri kamu, ada caranya gak sih?
1: Enggak, nikmatin aja lagi kok. Kalau males lo nikmatin aja.
2: Gue gak bisa tuh nikmatin semuanya. Kenapa nih?
1: Ya kan kita gak selamanya harus on ya. Kalau lagi males ya udah males aja.
2: Jadi menurut kamu gak apa-apa ya kalau kita punya waktu off satu
1: hari? Gak apa-apa. Karena again, karena gue anaknya rundown banget. Aku tuh nyiapin Kak waktu off Kak satu hari, Sabtu, Minggu tuh aku gak bisa. Nggak mau meeting, nggak mau tiduran, nonton Netflix, nonton Netflix diulang-ulang, nonton Friends terus. Pokoknya aku rest. Jadi emang aku sih jadwalin ya supaya rasa malasnya nggak nongol di waktu yang salah gitu. Tapi kalau pas malas nggak apa-apa, malas-malas aja, nikmatin aja lagi.
2: Iya ya, soalnya kan kita juga manusia.
1: Kan kita perlu itu tuh malas ngasih tahu bahwa lo perlu jeda aja. Aduh malas banget, ya udah, ayo jeda dulu nggak apa-apa kok gitu.
2: Tone down dulu
1: nggak apa-apa.
2: Karena kan biasanya kalau ibu-ibu tuh ya, terutama ibu-ibu perempuan kan biasanya nada dasar do tinggi kan selalu ya.
1: Udah nggak apa-apa, pas malas udah nikmatin aja.
2: Do rendah. Kadang-kadang ibu tuh.
1: Ih nggak apa-apa banget, dan lu kutup kuping, anak lo ngomel apa udah diliatin aja, sayang.
2: Tapi ini menarik banget nih obrolan bersama Kak Sesa, CEO dari Female Circle. Ini mungkin ada yang baru bergabung juga di on air kita ataupun di live TikTok, mau tanya-tanya seputar wellness, seputar mungkin apa kegiatannya Kak Sesa sehari-hari, monggo dipersilakan banget. Ini gue juga pengen nanya sih sebenarnya, karena gue tuh termasuk yang tadi ya dibilang kayaknya males, iya, tapi gak dimasukin ke dalam rundown itu salah ternyata.
1: Enggak juga, juga.
2: Nanti aku masukin ya, aku masukin ya ke dalam rundown aku untuk males. Tapi kalau ada orang yang ngerasa, dan banyak ibu rumah tangga juga yang mendengarkan kita nih, ini suka ngerasa kayak gue gak punya temen nih, support system gue sedikit, apa-apa harus gue lakuin di rumah. Mungkin sambil nungguin anak pulang sekolah, gue ada punya waktu luang tuh di rumah yang agak lebih banyak. Nah, ada gak sih sesuatu yang mungkin bisa dilakukan mulai dari rumah berhubungan dengan mental health kita juga, Kak?
1: Iya, macam-macam banget. Itu pertama bengong dulu aja ya, ibu-ibu.
2: Pengen deh bengong yang dibayar ada enggak sih?
1: Bener sih, kita bikin lombanya yuk.
2: Kepikiran ada lagi. Jadi bengong tuh bisa
1: bengong aja dulu ibu-ibu, itu emang bengong aja dulu. Begitu gubrak beres ah. Bengongnya dulu, diam. Di bengong itu lo ketemu sih lo harus ngapain pertama? Lo mau yoga dulu ya yoga aja, pakai YouTube boleh. Lo mau tiduran aja, lo mau nyuci ya udah nyuci aja. Emang dijadwalin butuh, tapi spontan UUI juga butuh gitu. Jadi kita kayak harus kenal diri sendiri dulu sih, kenali badan lu dulu,
2: kenali diri kita, tanya ketuk-ketuk pintu hati kita maunya apa.
1: Pas bengong tuh lu pasti kayak aduh kok gue gini amat, lu pasti kayak ngeluh di ujung itu tuh. Pas kita ngeluh kayak tadi tuh, pas gue jurnalnya kan gue ngeluh itu abis kok energinya juga,
2: dan di ujungnya juga kadang ngeluh ternyata kita jadi tahu ya apa yang kita butuhin sebenernya.
1: Jadi sih ngeluhnya lu beresin aja dulu, ngeluhnya lu abisin aja dulu. Anak kita kalau marah kan udah selesain dulu ya marahnya ya gitu. Nah, kalau kan mau waktu ya, kalau nggak boleh marah mendem tuh dia. Orang dewasa juga sih nggak boleh marah mendem tuh kita kan.

0: keluarin dulu. Pasti okay. Ketemu kok ngapain.
1: Nah nanti baru tuh kelihatan rundown hidup kita ya.
0: Ternyata gini, kayaknya gini, siang ini mau nonton dulu deh kali. Colongan, ngopi kali, apa telepon temen kali, ngecek ibu kali. Itu tuh pasti di ujung sih biasanya. Tapi bengongnya rayakan aja dulu.
1: Rayakanlah hidup kita sendiri. Kalau
0: rayakan bengong
1: kita yang merayakan
0: itu.
1: Siapa lagi
2: iya,
1: ya?
2: Iya benar.
1: Tapi ngomongin soal rundown tadi, kalau kamu sendiri self rutinnya tuh apa aja sih yang kamu lakuin sekarang? Kak Sesa.
0: Waduh.
1: Banyak ya.
0: Banyak nih. Ya pokoknya karena di umur 50 ini ya Kak. LDL HDL adalah kuenci.
1: Gua mulai relate lagi. Sorry.
0: Kolesterol ada kuenci gitu tuh. Dua premenopause, maka gua tuh kayak seminggu 4 kali olahraga udah enggak boleh ditawar. Jadi gua Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh paginya olahraga dulu.
1: Kayak ini tuh tadi pagi olahraga dulu olahraga atau dulu, abis dari sini.
0: Karena dari sini. Harusnya tadi kelasnya ya. Jadi abis dari sini.
1: Sorry.
0: Jadi gue pasti olahraga nih pagi nih. Jadi meeting biasanya gue kerjain di siang sih. Tapi Senin dan Jumat tuh aku di rumah gak mau meeting biasanya. Karena biasanya tuh gue paperwork sih. Paperwork gue beresin semuanya. Si paperwork itu di Senin biasanya. Selasa, Rabu, Kamis tuh wah ngebut sampai sore meeting sana sini klien segala macam. Baru pulang terus Jumat tuh gue biasanya di rumah doang, nggak mau meeting, nggak mau berangkat, nggak mau kemana-mana. Sabtu Minggu itu Netflixan doang. Setelah semuanya ya anak-anak lama ya rumah lah ngurus rumah, udah pasti gue tuh di rumah aja. Sabtu Minggu itu mingguan. Kalau liburan ya. Setahun bisa
1: berapa kali
0: minimal
1: kalian?
0: Minimal 4 kali.
1: Gue boleh gak masuk ke keluarga dia?
0: Boleh dong. Boleh aja 4 kali itu sama anak-anak doang. Yang sama pasangan setahun 2 kali, 1 kali, 2 kali. Yang solo trip sendiri. Itu semuanya gue atur Kak setiap tahun.
1: Jadi harus balance yang tadi.
0: Balance. Iya, itu. Emang diusahain, gue nabung. Negara mana aja gue udah tahu. Kayak ke tempat apa aja gue udah tahu. Kalau enggak sempet ya kadang-kadang yang gue rutin lakuin tuh kayak 2 bulan sekali gue pasti trekking misalnya gitu, ketemu alam lah ya gitu.
1: Wah, jangan, alam bersabda.
0: Asli. Di situ bengong tuh. Ibu-ibu silakan kalau mau bengong enak banget. Boleh trekking, cara yang kecil-kecil aja ya, di bawah air terjun yang cantik ya. Air terjun yang ada rainbow-nya gitu, itu enak banget ibu-ibu. Lo boleh sih kayak gitu.
1: Tuh kata
3: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Senayan terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Es Parman yang mengarah ke Tomang terpantau ramai lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Terus gue bener-bener gak sisa. Terus ini gue aja mau nyontek.
2: Tapi ada Hendrik, aku laki-laki masalahnya. Gak masalah.
1: Gak apa-apa. Apalagi kakak-kakak laki-laki perlu aware. Konsistensi adalah lo konsisten peduli sama diri lo. Jadi jangan dablek.
2: Iya. Kalau cowok kan biasanya mikir,
1: kalau harus kayak berubah, ya berubah aja.
2: Gimana caranya gue nyari duit sebanyak-banyaknya buat keluarga? Biasanya kan fokusnya betul itu, tapi nggak mikirin kesehatan mentalnya.
1: Jangan kakak-kakak.
2: Makanya tuh banyak tuh yang jadinya ya judol lah, ya apalah ya, ngikut yang aneh-aneh tuh mungkin awalnya karena nggak aware juga sama diri sendiri.
1: Sih emang ya the way out is in ya kakak-kakak. Cara keluar, jalan keluarnya adalah ke dalam. Itu dah. Itu sih paling enak.
2: Kata gue
1: paling enak. Oh, ke gue lagi ya, gak pernah tentang orang lain ya. Oke, baik.
2: Tapi tadi menarik deh ngomongin soal 10 tahun tuh, karena setiap orang ada masa-masanya. Kalau kamu sendiri, Kak Sesa, ngelihat kamu di 10 tahun yang lalu sama 10 tahun yang akan datang deh.
1: 10 tahun yang lalu aku kan lagi keren-kerennya ya.
2: Aku masih bersinar.
1: 10 tahun ke depan aku juga keren tuh. Tapi gue menyadari kalau umur 30-an tuh, wah gila, itu masa paling struggle gue ya. Di 30-40 tuh gue struggle edan tuh, parah. Gue adalah si ratu julid, gue adalah si ratu toxic. Itu tuh di umur segitu tuh gue menyadari kok itu. Jadi pas ya udahlah itu emang, tapi gue kaya banget tuh kak waktu itu.
2: Bagi dong, bagi dong.
1: Iya, jadi emang ada yang gak seimbang lah ya. Jadi udah, wah ngebut banget. Tapi juga, oh kok ya ini lodoh banget ya. Jadi, nah karena gue adalah si Gen X yang tidak terpapar tentang materi-materi mental health, maka gue tuh merasa telat tuh kenal tentang mental health. Gue tuh baru mulai, apa sih, punya terapis tuh umur 40. Sementara si Gen Z ini bisa dari hari ini dia punya.
2: Betul lagi.
1: Bisa konsul dengan tenang. Nah, gue berumur 40 tuh. Telat gak gue? Ya kan?
2: Sih,
1: tapi kan timing gue kan ternyata, oh timing gue tuh berumur 40 ya. Gue tuh, gue sering banget ya ikut kelas-kelas mental health gitu. Sekelas gue paling tua gitu tuh sering gue. Si anak-anak ini, bocah-bocah ini kok tahu-tahuan sih ada gitunya gue. Karena timing orang beda-beda kan tadi kan. Jadi emang di 40 tahun gue tuh baru memulai terapi-terapi tuh. Jadi gue sampai hari ini pun gue masih terapis ya, terapi sama ini gue konsul sama terapis gue tuh masih gue kerjain gitu. Jadi 40 tahun lo tuh lebih mulai teratur lah hidup gue tuh di 40, di umur 40 hingga kini. Di umur 60 nanti aku tuh udah pameran lukisan kak di keliling dunia.
2: Oh, Ucita Pohan ulang tahun. Kasih lukisan ke orang-orang.
1: Iya, aku tuh pameran lukisan kak. Aku tuh pengen banget tipe lukis soalnya.
2: Ya boleh nanti kebeli di Bali ya.
1: Iya benar. Itu tuh salah satu yang gue merasa perlu seimbang hidup gue kan. Jadi kan gue jadi arsitek, menjadi orang event tuh kan semua tentang kedisiplinan, semua tentang keteraturan, semua tentang menjadi CEO kan juga semua tentang disiplin, teratur. Gila, gue nanti pengen banget jadi pelukis aja. Kayak 10 tahun kapan aku mau jadi pelukis abstrak.
2: Wow, kita tunggu ya hasilnya.
1: Gak irregular, gak berantakan pokoknya.
2: Aduh, seru banget ini. Kang Gilang sampai bilang sehat, semangat, berkah selalu.
1: Ya ampun, amin. Sama-sama
2: dari Bandung,
1: dong.
2: Dari Delta Bandung. Ih,
1: sama-sama Kak Gilang.
2: Iya.
1: Sehat nih.
2: Nih kita kan sudah mau di penghujung acara nih. Baik. Tapi mungkin boleh diingetin lagi dong untuk good friend di sini, siapa tahu mau ikutan Female Fit Summit juga. Itu apa, di mana, kapan? Boleh Kak?
1: Oke. Good friends, datang ya. Tiada kesan tanpa kehadiran. Oh enggak, ini harus ada datanya ya, harus ada datanya. Female Fit Summit itu diadain di The Hall Sensi tanggal 16-17 Oktober. Di situ kita 2 hari, kita senang-senang bareng di kelas-kelas yang cukup beragam ya kakak-kakak. Jadi ada kelas yoga, ada pilates, ada boxing, ada dance workout, ada tulus juga gitu. Jadi macam-macam lah kegiatan di situ. Infonya ada di Instagram @femalefitsummit.
2: Itu gitu dia sih. Dan nanti yang mau dapetin tiketnya gratis bisa langsung follow aja Delta FM, karena di Instagramnya Delta FM juga
1: ada,
2: akan ada bagi-bagi tiketnya.
1: Bener.
2: Wah, seru sekali Kak Sesa. Sebelum kita tutup sesi kita di sini, seperti biasa aku punya quick question. Jadi quick question ini semacam this or that gitu. Jadi silakan dijawab cepat ya.
1: Dijawab cepat.
2: Aku punya dua pilihan, kayak A atau B. A atau B gitu ya.
1: Belum.
2: Gil, seru banget kata Didi. Ya kan?
1: Ya kan?
2: Ini juga gak kalah seru. Kick question bersama Kak Sesa.
1: Oke. Okay.
2: Pilates atau yoga?
1: Pilates.
2: Strength training atau kardio?
1: Kardio.
2: Olahraga pagi atau malam?
1: Pagi.
2: Workout sendirian atau rame-rame?
1: Dua-duanya.
2: Pilih salah satu.
1: Sendiri.
2: Meditasi atau healing class?
1: Dua-duanya.
2: Pilih salah satu.
1: Meditasi.
2: Digital detox atau natural retreat?
1: Natural retreat.
2: Olahraga 30 menit atau tidur lebih awal?
1: Tidur lebih awal.
2: Power nap atau coffee break?
1: Coffee break.
2: Meal prep atau pesan healthy food?
1: Pesan healthy food. Gak bisa masak.
2: Udah yakin banget dia akan jawab itu.
1: Gak bisa masak aku.
2: Terakhir, work from home atau work from wellness space?
1: Work from anywhere kak aku.
2: Itu dia Kak Sesa. Ketahuan dari jawaban terakhirnya work from anywhere. Dia pekerja keras guys.
1: Lagi Capricorn ya.
2: Kok Capricorn?
1: Ih parah.
2: Anak aku Capri lagi.
1: Aduh bakal kaya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Langsung guys, besok pelajaran anak gue kayak. Terakhir kita punya satu segmen ya di Way Up Wednesday. Seperti biasa ada shout out to my team. Jadi as a CEO dari Female Circle, adakah yang mau kamu sampaikan untuk tim kamu? Walaupun ada satu yang ikut ya, tapi kan di luar sana juga ada mungkin yang mendengarkan. Ini dia shout out to my team versi Kak Sesa.
1: Wow, shout out to my team. Itu tim gue ada banyak lagi kak, di Female Circle, di Gala Event Management, di Tala Talent, di Hakop Imaginary. Gue perlu kasih tahu hari ini gue punya tim terbaik sedunia. Wow. Ini sering banget gue kayak gue bikin caption di postingan gue. Jadi gue tuh kalau posting gitu, gue punya tim terbaik sedunia. Itu bahkan gue punya hashtagnya mampus tanpamu. Bener ya? Ya kan? Mampus tanpamu. Mampu, iya. Mampu dalam kurung S tanpamu. Itu tuh gue selalu bikin caption itu. Kalau buat ke tim gue tuh ada karusel gitu ya. Terus gue akan caption pertama, mampu dalam kurung S tanpamu. Terus gue dibawa sih, gue bilang gue punya tim terbaik sedunia. Sedikit itu kak. Ayo, pengen ikutan kak aja deh.
2: Ini seru banget obrolan kita, sangat daging sekali guys. Terima kasih banyak Kak Sesa Suwati.
1: Sama-sama, terima kasih banget.
2: Sudah sharing sama good friend di sini. Jangan lupa sekali lagi nanti kalau misalnya mau tahu tentang Female Fit Summit
0: Delta, Bandung, 94,4 FM
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
0: Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Leo Roli Carnando, Daniel Martin menyumbang emas untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026. Mereka mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang dengan skor 18-21, 21-13, dan 21-18. Emas dari Leo Daniel membuat bulu tangkis saat ini sudah mempersembahkan 30 keping emas bagi Indonesia di sepanjang sejarah Asian Games. Sementara dari berita entertainment, Dakota Johnson buka suara setelah dirinya terungkap sebagai salah satu bintang dalam video klip musik terbaru Taylor Swift Passion Zero bersama Colin Farrell. Dakota menyebutkan bekerja sama dengan teman sendiri adalah hal yang paling menyenangkan di dunia karena mereka sudah saling mengenal sejak lama. Kita beralih ke berita sepak bola, Arsenal dikabarkan siap mengejar Erling Haaland jika Manchester City mendapatkan hukuman degradasi. The Gunners disebut siap mengeluarkan dana besar untuk bisa memboyong striker asal Norwegia tersebut.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Michael Bublé baru aja lo dengerin di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Selamat pagi untuk good friend yang ada di manapun lo berada. Baik kita yang ada di Jakarta ataupun kota lainnya, yang mendengarkan streaming ataupun yang gabung di TikTok live kita di @DeltaFM. Ini ada Mas Bayu, ada Hendrik juga yang masih setia untuk bergabung di live TikTok kita. Terima kasih banyak teman-teman. Terus juga ada siapa lagi ya? Coba kita cek dulu ya. Ada
1: Hendrik.
0: Ada Kang Gilang masih ada di sini.
1: Kang Gilang Bintang, masih ada. Hai Kang Gilang.
0: Iwan Teguh, Anara, ada juga Pinky Girl, ada Groovely, ada Panca dan yang lainnya. Terima kasih telah bergabung di sini. By the way, kita tuh kebetulan kan tadi abis ngobrol sama Kak Sesa. Kak Sesa itu kan adalah dulunya keluarga besar dari Masima juga lah ya, bisa dibilang. Nah, ini juga ada part of Masima yang dulu hadir di sini nih. Ada Fajar, hai. Iya, gak apa-apa, ngobrol aja. Hai, Jar.
2: Hai.
0: Iya.
1: Halo. Lu kan pengen banget siaran nih. Iya. Sekarang gua kasih slot nih, lu siaran. Ayo.
0: Jar, by the way, lu dulu tuh bagian apa sih di Delta? Coba lu, dong kasih tahu dong ke kita.
1: Dia CEO Stara.
2: Waduh, Chief Everything Officer.
0: Wah, ya. Wah, keren.
2: Dulu gua, ini gak nyala ya? Gak
1: nyala.
0: Fungsi. Iya, iya nyala-nyala. Ntar gua nyalain ntar.
1: Maksud lu headphone Delta jelek gitu maksudnya? Hah? Lu udah nyala-nyala. Kagak dicolokin kali.
2: Anaknya gak bisa dipancing lu.
1: Lu apa kabar sih, Jar?
2: Baik, alhamdulillah. Gua kaget lu diajak siaran.
0: Gak iya, gak apa-apa. Kayak
2: ngobrol doang.
0: Gak apa-apa. Maksudnya ceritain dong ke good friend yang kali aja gabung nih di sini nih.
1: Kencengan handphone
0: gua. Oh, sorry. Ada Bang Iwan Teguh juga. Selamat Halo. Pagi, Kakak. Nah, di sini ada Fajar nih. Fajar itu adalah part of Masima juga pada masanya. Dulu lo bagian apa?
2: Jar. Gua tuh bergabung di Masima sebenarnya awalnya di female dulu kan. Terus 2020 kan memang kita ada gabung tuh Delta, Bahana sama Vime.
0: Iya kan soalnya lagi pandemi kan waktu
2: lagi
0: itu.
2: Lagi lucu lah.
0: Lagi lucu lah
2: kondisi semuanya kan.
1: Emang gitu. Iya kok gua enggak tahu sih.
0: Lah gua lucu tahu gua ketawa di rumah gua. 2020. Fajar hai kata Envita.
2: Hai Envita, salam kenal.
0: Jadi lo bagian apa dulu?
2: Dulu gue di Delta akhirnya jadi megang siaran paginya Good Morning Indonesia dulu namanya.
0: Oh, siapa jadi, penyiarnya?
2: Dari awalnya bertiga ada trio bensin itu Ben Kasyafani, Sisi Priscilia sama Nino Kayam, Nino Ran. Terus akhirnya tinggal sama Nino dan Ayu Widi saat itu.
0: Oh.
2: Gitu sampai 2024 ya Ces ya. 2024. Iya, kita masih siaran gitu.
0: Pengalaman di Delta FM yang enggak pernah bisa lo lupain apa coba? Jangan yang negatif ya.
2: Iya, iya. Pengalaman yang pernah gue inget ya.
1: Nah, gue ingetin dulu nih, lu jangan curhat di sini.
2: Curhat enggak. Enggak, ada hubungannya sama lu, Ces.
1: Apa tuh? Apa tuh?
2: Jadi ada satu masa gue harus cuti.
1: Udah.
2: Gue harus cuti. Terus, karena kan produser saat itu gue di pagi, Chester di sore. Chester megang kadana waktu itu kan. Terus, gue harus cuti. Ya udah berarti siapa nih yang gantiin? Chester deh, minta tolong ya Ches.
1: Nanti kalau cuti, siapa lagi
2: gantiin,
1: dong?
2: Gantiin gitu. Nanti kan dia dua shift nih, kayak rumah makan Padang tuh kan.
0: Pagi sore tuh kebetulan.
1: Enak tuh tunjang ya.
2: Tiba-tiba gue dikirimin video sama tim kantor waktu itu kayak, nih produser pengganti lu lagi turu gini. Chester Aditya.
0: Chester Aditya.
1: Dan lo tahu juga dia kan dia waktu ke Padang kalau enggak salah lo.
2: Iya, iya ke Padang
1: seminggu ya kan. Jadi seminggu jadi Chester FM sore dan pagi lo kebayang kan. Jam 6 ya kan terus udah gitu kalau enggak salah waktu itu ada talk show juga, ada talk show.
2: Benar.
1: Merem gua.
2: Merem beneran merem dia kayak
1: 6 pagi sampai 8 malam.
2: Dan lo harus ingat Kak, maksudnya ini bukan Chester yang sekarang ya?
0: Iya iya iya, Chesternya masih yang koko gemes ya.
2: Iya masih gino-gino.
0: Iya lu kayak koko-koko.
1: Masih cubit tebel.
0: Ya, asik deh. Cubit tebel sekarang gampar tebel dong.
1: Wah, iya dong, makasih ya Fia. Iya gitu. Jadi seminggu kagak balik-balik nih anak kata gua. Dan gue baru pas gue gantiin dia, gue baru tahu kalau dia seminggu dan ke Padang gitu. Lu kemana sih Jar? Gue ke Padang. Hah? Gak mungkin dong ke Padang cuma 2 hari gitu.
2: Iya, kan? Apalah itu. Okay,
0: bahkan bisa lebih lama kalau Padangnya Masyar.
1: Wow. Ah, gue ke situ aja tuh ya.
0: Tadi kita habis ini bakalan balik lagi Good Friend. Tapi sebelumnya, this is David Guetta featuring Sia with Titanium. Yang bisa lo dengerin cuma di Good Mood Club di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Let's go.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Astri Ovi. Dan juga di sini masih ada teman-temanku yang membantu aku bersiaran bersama. Ada Chester, yeay. Ada Fajar juga. Kerja lu, Jar.
1: Kok gue jadi kerja?
2: Lu kan
1: gue jadi tanya cuma buat nemenin Kak Sesa
2: tadi. Soalnya kan iya. Dia berapa tahun di sini kan pengen banget siaran kan. Oke lah sekarang gue kasih waktu lah 5
0: soalnya menit. Dia dulu produser ya jatuhnya.
1: Iya produser.
2: Terus udah gitu penyiarnya banyak kan 3 orang sih. Ada slot tuh buat ngomong ya kan. 3 orang aja udah penuh banget tuh kayaknya.
1: Sama jadwal kan maksud lo.
2: Iya.
1: Sama ngurusin jadwal. Gue hari ini mau syuting film. Yang satu lagi gue kayaknya minggu depan mau tour. Yang satu lagi aduh kayaknya gue mau ngantar anak.
2: Emang waktu itu lo pusing banget ngurusin 3 orang itu Ijar ya?
1: Mau mulai buka-bukaan Anda.
2: Gue kan nanya kenapa sih.
1: Gua kamu makannya nanya. Apa pagi ini, Ces?
0: Tempe.
1: Kamu makan.
2: Gak usah mulai. Gue tahu bridging lu di situ gak usah mulai ya.
0: Tapi ya kalau ngomongin soal kan tadi kita ngobrol sama Kak Sesa itu kan ngobrolnya tentang wellness-wellnessan nih.
1: Yes.
0: Ya kan. Kalau lo sendiri menjalankan gak? Maksudnya kan kalau perempuan gue pribadi itu gue udah mulai concern nih, apalagi ketika gue udah jadi ibu. Karena kenapa? Karena biasanya kalau perempuan pekerja apalagi juga yang membagi waktu barengan sama keluarga dan anak itu kan tingkat stresnya lebih tinggi ya.
2: Betul.
0: Nah gue tuh udah mulai tuh yang dilakuin sama Kak Sesa tadi, kayak gue ke psikolog rutin untuk kayak check up aja gitu. Ada sesuatu gak sih yang mungkin bisa dikembangkan dari diri gue atau bahkan yang kayak seharusnya gue reduce gitu. Gue tuh lebih berpikir ke situ. Terus yang kedua gue udah mulai mikir nih kayak wah gue udah harus mikirin soal kesehatan juga nih. Soalnya kan anakku masih kecil ya.
2: Betul.
0: Gak lucu ya kalau terjadi gimana-gimana. Ovi kok pucet sih? Gue gak pucet ya, lipstiknya gue hapus ya. Gue biasa-biasa aja kok pegang ini semuanya. Dia tuh seneng banget, gue deg-degan. Katanya kalau gak ada danar, megang konsol.
2: Tadi pas gue tanya, Vi, ini aman kan keputer? Ah, gue gak tau, Bes. Lah, dia panik, gue nanya.
1: Gue gak bayang lagi muka dia panik, itu kayak gimana, gue tahu.
2: Gue gak tau, Bes. Sumpah. Au amat, kata gue.
0: Tapi kalau misalnya balik lagi ke obrolan wellness. Nih, lo sebagai seorang cowok, yang satu kan POV udah kawin, yang satu
1: masih
0: dikawinin sih, terus kan?
2: Kucing lo.
0: Gimana kalau dari Chester lo?
2: Emang dia enggak pengen nikah sebenarnya.
1: Boleh enggak?
2: Belajar
1: wellness.
2: Oke, kalau
1: belajar
2: gua,
1: siaran nih.
2: Iya. Kalau gua mengatur pola makan yang paling
0: penting. Oh iya kan
2: sih,
0: dia. Iya. Dari 127 ya.
1: By the way, ceritanya sama dia tuh sama tau.
2: Apa tuh?
1: Ya maksudnya kita tuh pada masanya ya karyawan Delta, gue nggak tahu mungkin berkah apa yang diberikan sama Delta ke karyawan-karyawannya. Karyawannya tuh pada subur semua.
0: Oh iya.
1: Saat itu subur-subur as in ginu-ginu ya.
0: Gemes ya.
1: Gemes. Jadi kayak waktu itu gue 108, dia 120. Ada lagi beberapa teman kita yang memang secara
2: size. Enggak, tadi dulu lu jangan ngurang-ngurangin 108. Kita cuma beda 2 kilo.
1: Enggak, gue beneran 108, Chester.
2: 118.
0: Enggak. Berkelahi deh lu.
1: Ya, pokoknya itulah intinya.
0: Berkelahi tuh.
1: Terus gue mikir kayak kalau gue waktu itu umur masih 28, tapi ketika gue nimbang itu body age gue tuh udah kayak 54 tahun umurnya.
2: Iya, betul.
1: Itu. Okay. Terus saat itu hidup gue benar-benar gak sehat lah. Misalnya gini, gue pagi sekitar jam 5:30 kan harus udah jaga siaran kan. Maksudnya jam 6 siaran, gue 5:30 udah di kantor.
2: Malamnya masih dugem ya kan.
1: Diem. Posisinya gue 5:30 itu udah makan nasi kuning 2. Gue beli deket yang tukang karpet halte Blok A
0: sini,
1: terus beli nasi uduk 2. Terus penyiar siaran gak mungkin dong pada gak beli makan. Tiba-tiba ada ketoprak Pak Yono lah, ada bubur ayam apalah, meja terhidang lah. Ya kayak kalian siaran pagi biasanya lah. Banyak makanan kan. Jam 10 makan. Jam 12 dapat makan kan dari kantor. Jam 4 sore nih si baju merah ini tiba-tiba lapar.
0: Enggak, maaf. Terus lanjut.
2: Kenapa dimatiin?
1: Terus jam 4 sore nih si baju merah ini. Makan yuk. Di mana? Bakso depan Setia Mitra. Cukup bakso Malang.
2: Bakso Malang. Lo kebayang kan udah 5:30 tuh nasi kuning 2. Terus udah gitu jam 7 nasi uduk 2. Udah 4 tuh.
0: Iya. Makanya subur tuh. Hendrik bilang subur dalam arti apa nih, Mbah subur?
2: Bukan
1: subur. Ya subur sehat lah.
2: Iya.
0: Tapi akhirnya kalian berdua udah mulai berpikiran bahwa gak bisa nih gue kayak gini terus, makanya kalian diet juga kan.
2: Kalau gue awalnya karena check up itu cek darah dan lain-lain semua gitu. Dan itu pas gue liat hasilnya merah semua kan. Terus kayak okay, gak bisa nih punya anak kecil gini-gini ini segala macem. Ya maksudnya kalau kita kan yang namanya sehat kan diusahain ya.
0: Betul.
2: Bukan apa namanya dapat gift gitu aja kan. Ya maksudnya ntar nantinya itu gimana lah. Iya yaudah harus diusahakan lah gitu.
0: Iya. Apalagi kalau Fajar kan gue sering lihat kontennya dia tuh angkat beban.
2: Jadi kesana arahnya. Beban hidup sama beban kerjaan saat itu ya.
0: Dimasukin gak tuh beban-beban yang lainnya. By the way, kita masih akan hadir di sini, good friend. Jadi jangan kemana-mana, masih sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru. Kalau misalnya ada yang mau update-update situasi lalu lintas ataupun request lagu, boleh dipersilakan dong ke WhatsApp kita ya. Kita tunggu. I was kind of a

bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih bersama Astri Ovi dan juga Chester Aditya. Yes. Juga di sini masih ada teman kita Fajar yang hari ini willing to membantu kita siaran. Terima kasih banyak loh. Yes. Dia dulu adalah produser dari Delta FM juga. Mm-hmm. Pagi ya, pagi.
1: Waktu itu Good Morning Indonesia ya.
2: Good Morning Indonesia. Mm-hmm.
1: Itu ada 3 band.
0: Iya, lu diam-diam gua udah tahu tujuannya ke mana.
1: Enggak, gua ngasih tahu.
2: Waktu itu lu megang sore siapa ya, Ches? Waktu zaman gua band Sisi Nino.
1: Danar. Danar sama Mbak Eno.
2: Oh,
1: gak usah ohnya, biasa aja.
2: Enggak, ya gue lupa. Diam, kan diam. Lu siaran gue udah balik. Karena kan kalau produser pagi, itu jam kerjanya dari jam 6 sampai jam 3 sore doang.
1: Oh, lu gak tahu?
0: Oh gitu? Iya. Oh, berarti jam 3 sore tuh lu udah balik?
2: Udah balik, harusnya. Tapi kan aku cinta banget sama Delta FM, jadi aku sampai malam.
1: Kan barusan dari cerita dia jam 4 ngajakin gue makan. Kok bisa jam 3 pulang?
0: Tenang.
1: Terus lu gak tahu program gue gitu sama lu? Enggak,
0: lu kayaknya berdua butuh cuti deh. Menurut gue.
2: Cuti di Bali.
0: Lo berarti udah butuh cuti deh. Siapa tahu nih lo sehoki orang yang ada karyawan di Tiongkok.
1: Kenapa?
0: Karena ada seorang karyawan di Shenzhen, China. Bener gak sih ngomongnya?
1: Iya bener.
0: Shenzhen, China.
1: Iya.
0: Ini sukses bikin teman-temannya tuh pada iri. Karena dia mendapatkan hadiah cuti berbayar selama 365 hari alias tahun full. Jadi hadiah ini itu tuh dikasih pas lagi ada acara makan malam tahunan perusahaan gitu. Dan di dalam video yang viral banget nih di media sosial di China sana, si karyawan ini tuh megang posisi manajerial. Terus dia megang cek gede gitu, tulisannya adalah 365 hari cuti berbayar. Jadi katanya ini tuh apa namanya, kayak pemenang yang lo tuh bisa cuti setahun tapi lo tetap dibayar gajinya gitu loh.
1: Wah,
0: enak banget.
1: Kantor mana tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Enak cuti aja banget. Dibayar ya?
1: Asli.
2: Apalagi kerja dia di sana.
0: Tapi yang gue takut adalah ini tuh cuma gimmick doang sebenarnya.
1: Iya, biasa. Tapi kalau misalkan ada pilihan nih, lo bisa cuti setahun tapi bisa diuangin juga tuh cutinya. Lo mendingan mana? Mendingan pilih cuti atau lo?
0: Oh, gue hamba uang kan. Lo tau jawaban gue.
2: Iya sih benar.
0: Yang berduit pasti gue.
1: Karena ya kalau gue pribadi sih, gue hampir jarang ngambil cuti kalau nggak kepepet gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau
0: gitu.
1: Misalkan si cutinya bisa diuangkan sih mending diem, gak usah ketawa-tawa lo ya. Jadi kalau cutinya
0: orang kemarin aja dibayar dari Jogja.
1: Karena kan
2: Instagram lo tuh se-private apa sih? Lo kan selalu nge-share kalau lagi jalan-jalan, tiba-tiba jalan-jalan tepi sawah. Kata gue takut nyebur nih bocah.
1: Iya kan, soalnya kalau misalkan kemarin-kemarin kan gue belum berkeluarga kan. Gitu. Jadi pas setelah berkeluarga tuh gue kayaknya lebih penting waktu ya. Gitu.
0: Keren, gue suka-suka. Tapi lu tadi jalan-jalan tepi sawah, lu bebek?
1: Bukan.
0: Bebek tepi sawah.
1: Wah, enak sih.
0: Kita dengerin lagu-lagu enak lainnya dulu nih. Good Friend, Adrian Khalif dan Rizky Febian with Alama. Hadir setelah ini. Yang mau request, kita tungguin.
1: Let's go.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke kota Semarang terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Majapahit yang mengarah ke Pedurungan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Siliwangi yang mengarah ke Krapyak terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: This is Alexa with Dewi. Baru saja kita dengarkan di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
1: Yes.
0: Kalau tadi Dewi dibawakan sama Alexa, di sini ada Dewa dan Dewa.
1: Wah.
0: Ada Dewa Bujana.
1: Nggak, dan... masih Bujana. Main gitar dong, gue gondrong dong. Nggak apa-apa.
2: Gue yang pitch lu barusan.
1: Enggak.
2: Lu ngobrol sama anak musikal lo sebelah lu.
1: Udah bisa di-spill belum sih belum ya?
2: Di sini semua.
1: Kan keluarga Cemara ya kan, siapa yang enggak tahu.
0: Pohon enggak tuh Cemara?
1: Wah, wow, bukan dong. Yang next ini bisa di-spill enggak?
0: Belum. Belum. Bisa. Okay. Mohon maaf. Tapi nanti udah akan di-spill kayaknya di tanggal 5 deh.
1: 5 apa?
0: 5 Oktober. Februari ya pokoknya.
1: Jauh banget dong.
2: Kan tanggal puasa ya.
0: Iya, 5 Oktober, 5 Oktober. Nah, nanti ya ditunggu aja.
1: Udah. Sekarang aja dah, gue udah nahan setahun.
0: Lu produsernya bagaimana sih, Ces?
1: Gue udah nahan setahun ini, sumpah. Nahan sebulan ini gue.
0: Iya, sabar.
1: Gue kasih tau.
0: Kayak bisu lu.
2: Konteksnya adalah kita lagi ngomongin musikalnya dia, kan yang lu tahan sebulan.
1: Iya, jadi dia nanti akan bermain di musikal apa, menjadi apa, nah itu. Gue udah nahan, gak bisa, Vi, gue nahan dah sekarang aja dah.
0: Ya, sabar ya. Satu lagi ya.
2: Semoga gak ada yang dengar setengah-setengah ya, jadi tahu konteksnya ya.
1: Bener.
0: Anyway, good friend, kita kan masih ngobrol-ngobrol nih di sini. Tadi kita sempat ngobrolin soal wellness juga, sempat ngobrolin soal tadi lo ada hadiah lucu banget dari kantor. Ternyata ada hadiah cuti 1 tahun.
1: Yes.
0: Cuman ini kalau ngomongin yang unik, ada lagi nih yang unik.
1: Apa tuh?
0: Yang unik adalah CFD di Alas Purwo.
1: Hah?
0: Iya, jadi ini tuh memang si Car Free Day-nya itu atau CFD-nya dihadirkannya tuh di kawasan Alas Purwo Banyuwangi. Dan ada banyak banget aktivitas olahraga yang menurut gue tuh unik.
1: Bentar, Alas Purwo ini kan adalah satu daerah yang kayaknya kalau gak salah dikenal dengan
0: hutan-hutan
1: yang serem-serem, ya gak sih?
0: Iya, benar juga ya. Karena ini kalau misalnya ngelihat emang ada jalanan, kayak jalanan untuk mobil gitu. Tapi di kanan-kirinya tuh full dengan, gue gak tahu ini kayaknya hutan jati atau semacamnya. Tapi banyak banget pepohonan gitu. Nah, tapi yang bikin lucu itu adalah jadi mereka mengikuti tren-tren olahraga zaman sekarang. Tapi dengan alat-alat yang memang bisa di-provide dari alam.
1: Hah? Contohnya?
0: Contoh. Ada yang kayak high rocks tuh yang tarik-tarik tau kan.
2: Okay.
0: Tapi yang ditarik itu adalah kayak beban kayu yang berat gitu. Ditarik pakai tali tambang. Terus habis itu ada yang ngangkat-ngangkat, apa sih bilangnya?
2: Kettlebell
0: ya, kayak semacam kayak gitu tapi pakai batang pohon besar.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi banyak banget aktivitas fisik dan pengalaman yang bisa dinikmati di sana sekaligus juga menikmati lingkungan alamnya gitu. Walaupun memang Alas Purwo ini kan adalah kawasan konservasi kan, tapi ya maksudnya dihadirkan seperti ini supaya warga-warga juga lebih dekat dengan alam gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah tetap harus menjaga kebersihan dan mengikuti aturan kawasan biar nggak mengganggu satwa liarnya.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu kan kalau di Hyrox kan ada yang dorong-dorong, apa sih itu namanya, kalau dorong-dorong apa?
0: Tarik-tarik.
1: Dorong-dorong.
0: Ada yang dorong.
1: Ada yang dorong. Kayak dorong.
0: Gobak sodor.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Jadi ini bisa dorong-dorong kayu gitu. Pakai kayu itu, kayu pohon itu.
0: Kalau ini yang ditarik.
2: Yang ditarik ada juga kan.
0: Main ditarik gitu pakai tali.
1: Gue sih lebih nyaman tarik tunai sih dibanding tarik pohon gitu.
0: Permasalahannya, Ces, pertanyaan gue cuma satu, tarik tunai ada yang ditarik?
1: Enggak ada.

0: Convenience. Kings of Convenience, maaf.
1: KOC aja sih.
0: Iya, KOC, KOC. Coach.
1: Ah, enggak coach juga dong.
0: Coach Hotahe.
1: Bukan ya. Emang pada masanya emang
2: hits banget. Emang pada hits banget sih zaman itu.
0: Iya, jujur.
1: Lo Angeli banget kan pada masanya.
0: Asli, gue Rahul.
1: Aduh, kenapa jadi Rahul? Satu lagi siapa sih? Lupa gue. Angeli satu lagi.
0: Siapa bantuin dong yang ada di TikTok?
1: Angeli Rahul.
2: Gua enggak tahu.
0: Satu lagi.
1: Sarah apa ya?
0: Rani. Bella. Sarah. Siapa sih? Sinta. Tidak seperti Santi.
1: Wah, iklan itu.
2: Boleh enggak referensi agak mudahan dikit gitu.
1: Jujur lupa.
0: Lupa lagi yang satu
2: ya,
0: siapa?
2: Banget itu.
0: Sebutlah hamba Allah lah ya. Ya udah lah ya. Good friend, terima kasih banyak sudah mendengarkan Good Mood Club. Kita mau pamit dulu karena sudah hampir waktu jam 10 waktu Indonesia Barat. Tandanya kita harus sudahan dulu. Yes. Fajar, terima kasih udah nemenin satu jam ini.
2: Terima kasih ya.
0: Seru ya siaran ya.
2: Makasih.
1: Sukses buat Female Summit-nya.
2: Iya, Female Fit Summit. Jangan lupa 16-17. Oh, tetap promo.
0: Iya. Kerja dia.
1: Tapi kita juga mau ngingetin juga buat good friend yang pengen ikutan juga.
2: Oh, iya,
1: Female Fit Summit tuh nanti akan ada kuisnya di Delta.
0: Betul.
1: Di Delta. Satu pemenang bisa dapat 2 tiket.
0: Lumayan
1: bisa
0: banget.
1: Bisa nonton Tulus. Bisa ikutan kelasnya Jasmara.
0: Betul.
1: Terus satu lagi sama
2: Pilates bareng Tracy Malik.
0: Nah, itu dia. Terima kasih banyak sekali lagi untuk good friend. Terima kasih Mbak Eka yang sudah mengasup sarapan pagi kita.
1: Terima kasih
0: Mbak
1: Eka ya. Enak banget
2: somanya.
0: Asli.
1: Terima kasih Mbak Eka.
0: Enak banget.
2: Gue siaran sini apa ya?
0: Oh, banyak makanan sih. Banyak makanan.
2: Nggak, jangan terbahasa sama si dengar.
1: Mbak Sesa, halo.
0: Terima kasih banyak sekali lagi good friend. Astri Ovinya pamit dulu.
1: Chester juga pamit.
0: Kita ketemu lagi besok. Danarnya udah ada nih besok.
1: Oke deh.
0: Siap deh. Dengerin lagu-lagu enak sampai nanti sore. Bisa dengerin Ilham di Mangkal bareng Ilham jam 4 sore.
1: Nanti malam juga akan ada Rifki Prasojo di jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Betul banget. Yaudah langsung aja dengerin lagu-lagu enak. Coba di Delta FM teman untuk yang

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yellow in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

take you home. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya.

0: sayang. Selamat bekerja. Semangat.
1: Iya sayang. Dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Dendam game. Dendam.

Good friend, suka bikin video di HP tapi hasilnya sering goyang dan gak fokus. Nah, pas banget nih, Samsung ngerilis HP baru yaitu Galaxy S26 FE. Smartphone ini dibikin buat lo yang hobi bikin konten, good friend. Fitur kameranya canggih, Galaxy AI-nya smart, performanya tangguh banget. Rekam video bisa fokus ke orang yang

0: 20% sampai 30 September 2026. Kapan lagi punya HP flagship secanggih itu tapi harganya nggak mahal? Beli sekarang di samsung.com/ID atau kunjungi Samsung Experience Store terdekat. Samsung Galaxy S26 FE, it's phenomenal.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
3: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
0: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Bapak sebelumnya seketika, ya Allah, saya dan keluarga tidak bisa ditahan, ya Pak.
3: Sek TKP menemukan bendera bertuliskan Plan Together. Apakah nama organisasi dari sekolah atau nama geng?
4: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
5: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
4: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
6: Kedatangan jenazah Yayat Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayahnya yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka, Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
2: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih, ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan, Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga, Pak. Ya Allah, dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua, Pak. Karena ini termasuk musibah, ya Pak.
6: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim Selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
4: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
7: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi base camp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
3: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si base camp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP, menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri Jaya Pertama.
7: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
8: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
9: Kami menggunakan 9 Commander Wis, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin keamanan, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
12: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
13: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin emang banyak pada ngambil air, Pak.
14: Ininya ada khasiatnya loh ya.
13: Mungkin ada khasiatnya.
15: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
16: Kami dari pemerintah itu mengimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Waktu yang paling di-

0: Jesus.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Delta FM, hits

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 39 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wakil Wali Kota Bandung apresiasi Karang Taruna Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung dilibatkan dalam penertiban bangunan liar oleh Pemprov Jabar. Polisi tangkap ojol peracik cairan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Karang Taruna Kota Bandung yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan yang kreatif, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Apresiasi disampaikan Erwin saat meninjau langsung kemeriahan acara Cibadak Fun Day yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 sekaligus hari jadi ke-66 Karang Taruna. Erwin juga merasa bangga melihat antusiasme warga Kota Bandung yang begitu luar biasa memadati lokasi acara. Deretan stan UMKM kuliner yang ramai dikunjungi, ditambah pertunjukan seni barongsai yang sangat meriah, menghadirkan suasana kebersamaan dan kegembiraan yang menyatu dalam harmoni keberagaman. Sejalan dengan semangat Solidarity in Harmony yang menjadi tema hari jadi Kota Bandung tahun ini. Di sisi lain, Erwin juga terus mendorong Karang Taruna Kota Bandung menjadi garda terdepan pemuda dalam berkarya dan berkontribusi untuk kota kembang.
2: Pertama, saya merasa bangga melihat para pemuda. Makanya ada istilah Sumbanelium Rijalungkun. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Karang Taruna menjadi organisasi yang khairunas an paulinas, memberikan kebermanfaatan, memberikan kebahagiaan dengan menjadikan barongsai dan pelaku UMKM.
3: Alhamdulillah semua hadir jomblo ke sini untuk merayakan kegembiraan. Ya Kota Bandung ini masya Allah tabarakallah penuh sekali yang datang ke sini. Saya sangat terima kasih kepada Ketua Tarka, Pak Lurah juga yang telah memberikan kontribusi kebermanfaatan buat masyarakat Kota Bandung ini.
1: Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dan implementasi identitas kependudukan digital atau IKD. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial. Sedangkan IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan. Menurutnya pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan merupakan agenda bersama pemerintah Kota Bandung yang membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan. Sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga atau KK di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, pemerintah Kota Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50% dapat terdaftar melalui Perlinsos yang kegiatannya berlangsung pada September hingga Desember 2026. Penertiban bangunan liar di sejumlah titik di Kota Bandung merupakan kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pihaknya selalu dilibatkan dalam kegiatan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Menurutnya Satpol PP Kota Bandung mendukung upaya penertiban bangunan liar di kawasan Pasteur Kota Bandung yang berada di bawah koordinasi DBMPTSP Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan Satpol PP Kota Bandung membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangunan liar, termasuk kios-kios yang berada di ruang milik jalan atau rumija Jalan Pasteur. Selain pada penertiban di Jalan Pasteur, Satpol PP Kota Bandung juga dilibatkan penertiban di Jalan Cihampelas. Bambang menyatakan penertiban bangunan liar masih akan dilakukan di sejumlah titik lainnya di Kota Bandung, sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
4: Kita dilibatkan dilibatkan itu kan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Bandung gitu. Itu kan kalau yang di pasar pembongkaran itu kan di bawah koordinasi DPMPR Provinsi Jawa Barat. Kita mendukung daripada kegiatan tersebut. Jadi kalau untuk pasukannya kita juga membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran Bangli ataupun kios-kios yang berada di Rumija Jalan Pasir. Kita dilibatkan. Yang kemarin yang di Cihamplak itu kita dilibatkan juga. Kalau kita ada beberapa titik lagi nanti ada 1, 2, 3 termasuk besok rencananya di Cimuluit kita akan melakukan pembongkaran. Kurang lebih ada 16 bangunan Bangli di situ. Dan itu adalah sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pekerjaan perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga Kota Bandung segera dituntaskan. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki mengatakan, perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga sudah dimulai sejak Agustus lalu dan rencananya berakhir pada awal Oktober mendatang. Jadwal tersebut sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan pemegang proyek. Kiki berharap pekerjaan akan selesai tepat waktu sehingga kemacetan tidak berlanjut seperti yang dikeluhkan warga sekitar.
6: Rehab drainase 11, ya, pelaksanaannya itu sudah 60 hari dari setengah 10 Agustus. Jadi progresnya sekarang sudah mencapai 93%. Tadi malam saya mendapat informasi sudah tersambung, sudah dipasang box covernya sehingga mobil bisa lewat sebetulnya, tapi masih menunggu keringnya coran semen itu ya. Kerjaan sebetulnya udah mulai beres, hanya tinggal perapihan seperti itu. Mohon maaf apabila perjalanan saudara-saudara bapak-bapak ibu terganggu, tapi kita akan berusaha melaksanakan perbaikan ini secepat mungkin agar yang penting bisa lewat dulu lah, lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Berakhir di tanggal 9 Oktober.
1: Sebuah papan reklame atau baliho di Jalan Buah Batu depan kantor Polsek Lengkong yang ambruk saat hujan deras dan angin kencang pada Senin lalu dinilai tidak kuat konstruksinya dan penempatannya tidak tepat. Runtuhan papan reklame melukai 4 warga serta menghantam 3 bangunan, yaitu warung, bengkel, dan ruko, juga menimbun beberapa sepeda motor. Kepala Seksi Tribum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, mengatakan pihaknya mengerahkan 50 personel untuk menyingkirkan material reklame berukuran 5x10 meter yang roboh tersebut. Guyuran hujan deras dan kerangka besi yang mulai melapuk, serta kesalahan penataan, diduga memperburuk kekuatan tiang. Oleh karena itu, Sukma mengimbau pemilik papan reklame di Kota Bandung untuk secara rutin memeriksa kelayakan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang.
7: Sekitar jam 3 sampai dengan jam 1 malam itu dengan hujan deras, konstruksi yang sudah rapuh dan penempatan yang kurang benar ini menurut saya. Ini tapi lebar sama ininya 5x10 meter.
1: Dua orang pengemudi ojek online berinisial RGP 35 tahun dan rekannya OBP 34 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti mengelola laboratorium clandestine ilegal yang memproduksi liquid vape mengandung narkotika sintetik. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, kedua tersangka beroperasi di dua TKP berbeda, yaitu di Gang Bongkaran, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dan di daerah Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka mencampur serangkaian bahan kimia yang termasuk di dalamnya ada narkotika golongan 1. Dari hasil racikannya, tersangka berhasil memproduksi cairan liquid vape mengandung narkotika sintetik. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 15 tahun hingga penjara seumur hidup.
8: Mengamankan 400 buah cartridge liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1, yang dimana ini sangat berbahaya. Kemudian beberapa plastik flip, kemudian cairan-cairan yang digunakan untuk mengoplos ataupun membuat liquid tersebut.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, ya. Norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah sebalik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, you're shining pearl. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Hey, Nakamore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
1: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: makasih ya.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
3: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Paspor Malaysia masuk 3 besar dunia nih. Kira-kira Indonesia di posisi berapa ya? Paspor Malaysia sekarang punya mobility score 175 dan berada di posisi ketiga dunia di bawah Uni Emirat Arab dan juga Singapura. Pemegang paspor Malaysia tercatat punya akses ke 175 destinasi dengan 129 bebas visa dan 46 menggunakan visa on arrival. Posisi teratas ditempati Uni Emirat Arab dengan mobility score 182 dan akses ke 138 destinasi bebas visa serta 44 destinasi visa on arrival. Sementara itu Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan mobility score 89. Paspor Indonesia tercatat punya akses ke 49 destinasi bebas visa dan 40 destinasi visa on arrival. Jadi kira-kira kekuatan paspor itu ngukur apa ya? Sederhananya gini good friends, semakin tinggi mobility score, semakin banyak destinasi yang bisa didatangi tanpa harus mengurus visa terlebih dahulu. Jadi sebelum packing koper, kekuatan paspor juga ikut menentukan ribet atau enggaknya perjalanan kita nanti. Dan untuk berita kedua good friends, punya second account, apakah tanda nggak percaya diri? Guru besar psikologi Undip, Ibu Dian R. Sawitri menjelaskan, banyak Gen Z pakai second account buat nunjukin sisi diri mereka yang beda dari akun pertamanya. Akun utama biasanya lebih rapi dan dipikirin sebelum posting. Nah, kalau second account, bisa jadi tempat buat upload hal yang lebih personal dan cuma dilihat circle-circle tertentu. Masalahnya, di media sosial kita sering melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna. Kebiasaan membandingkan diri ini bisa bikin seseorang merasa kurang, cemas atau nggak puas sama dirinya sendiri. Tapi punya second account bukan berarti nggak pede ya, good friends. Second account juga bisa dibuat karena privacy, circle yang lebih kecil, atau biar lebih bebas cerita. Penelitian Undip 2026 bahkan ngelihat akun alternatif sebagai salah satu strategi adaptif untuk self-disclosure. Jadi tergantung cara pakainya ya, good friends. Dan untuk berita terakhir, good friends, data center AI 3,5 triliun rupiah di Jatiluhur lagi rame dibahas nih. Kira-kira kenapa, good friends? Proyek ini dibangun di lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan kawasan pengembangan mencapai 11 hektar. Kapasitas awalnya sampai 120 MW dan nantinya bisa dikembangkan hingga 640 MW. Kenapa butuh banyak air? Karena data center berisi komputer dan server yang bekerja terus-menerus. Jadinya bisa panas, good friends. Karena itu, dibutuhkan sistem pendinginan dan penggunaan airnya jadi salah satu hal yang diperhatikan. Menurut penjelasan Pemprov Jabar, kalau udah mencapai kebutuhan maksimal, konsumsi airnya diperkirakan bisa sekitar 33.000 meter kubik atau 33 juta liter per hari, good friends. Tapi angka ini bukan kebutuhan tahap awal ya. Dan yang bikin ini jadi ramai dibahas, karena lokasinya itu di Jatiluhur. Waduk Jatiluhur juga punya fungsi penting untuk irigasi pertanian, sehingga kebutuhan industri jangan sampai mengganggu kebutuhan air masyarakat dan petani. DPRD juga meminta pemerintah terbuka soal air buangan, kebisingan, emisi karbon, perizinan sampai AMDAL. Jadi yang dihitung bukan cuma investasi dan lapangan kerja, tapi juga dampaknya. Sekian MBA dalam berita, bersama gue Max Vito. Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. APBN 2027 resmi disahkan. Belanja negara tembus 4.106 triliun rupiah, tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia, Good Friends. DPR resmi sahkan APBN 2027 tersebut yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sekitar 3.371 triliun dan transfer ke daerah 735 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.435,10 triliun karena belanja lebih besar dari pendapatan, ada selisih sekitar 671,16 triliun rupiah yang perlu dibiayai. Defisit APBN 2027 ditetapkan sebesar 2,4% dari PDB. Pemerintah menyebut kebijakan fiskalnya tetap ekspansif, tapi dijalankan secara terarah dan terukur. Dan kira-kira uangnya buat apa nih, Good Friends? Ternyata, anggaran ini bakal diarahkan ke berbagai prioritas nasional. Mulai dari pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, pembangunan desa sampai pengurangan kemiskinan. Pemerintah target ekonominya tumbuh sampai 6%. Pemerintah dan DPR memasang target pertumbuhan ekonomi 6% dengan inflasi 2,5%. Terus rupiah berada di sekitar 17.500 per dolar Amerika Serikat dan harga minyak Indonesia sekitar 75 US dollar per barel. Untuk berita kedua, Good Friends, hotel Pokemon di Jepang resmi dibuka nih. Lo bisa tidur di dalam Pokeball, Good Friends. Bentuknya benar-benar bola merah putih dengan diameter sekitar 3 meter dan berada di dekat danau. Walaupun bentuknya bola, di dalamnya ada tempat tidur, AC, lampu, dan juga jendela yang melengkung yang menghadap ke pemandangan alam. Lo bisa tidur juga bareng Pokemon favorit lo, karena di dalam ada sistem smart home yang memungkinkan tamu memilih Pokemon lewat iPad. Nantinya pencahayaan di dalam Pokeball akan menyesuaikan Pokemon yang dipilih, Good Friends. Proyek ini dibuat oleh Not a Hotel, bareng aplikasi Pokemon Sleep, sekaligus merayakan ulang tahun ke-30 Pokemon dan 3 tahun Pokemon Sleep. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, putra mahkota Dubai resmi ganti istilah ibu rumah tangga menjadi pembentuk generasi. Menurut Sheikh Hamdan, istilah Generation Shaper dipilih untuk menggambarkan peran ibu yang gak cuma mengurus rumah, tapi juga punya peran besar dalam membentuk generasi berikutnya. Beliau menyebut ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dari keluarga, anak pertama kali belajar soal tanggung jawab, rasa memiliki nilai sampai bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Jadi pekerjaannya bukan cuma masak, beberes atau ngurus kebutuhan keluarga, tapi juga ada proses mendidik, mendampingi, menanamkan nilai, dan membentuk karakter anak yang nantinya akan hidup di tengah masyarakat. Istilah ini juga sudah resmi diarahkan untuk dipakai. Sheikh Hamdan mengarahkan Community Development Authority untuk menggunakan istilah Generation Shaper menggantikan Housewife. Dan ternyata, beberapa institusi di UAE kemudian mulai mengadopsinya juga. Sekian MBA dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, halo. Ih, happy banget deh. Jakarta hujan.
1: Alhamdulillah hujannya dua kali.
0: Iya.
1: Yang pertama lumayan, yang kedua besar.
0: Yang kedua gede. Eh, by the way, kota-kota lain hujan gak? Kasih tahu dong.
1: Iya, iya.
0: 0811-949-9991. Sekali lagi ya, 0811-949-9991. Kasih tahu gue di kota-kota lain hujan apa enggak. Atau lu mau ngasih tahu daerah rumah lu hujan juga boleh. Gue happy banget walaupun pantat gue basah.
1: Di daerah gue yang agak bukan kesel ya, gimana ya?
0: Enggak boleh kesel, hujan tuh rezeki.
1: Iya, enggak.
0: Dikit-dikit kesel.
1: Berkali-kali.
0: Gue orang yang gak bersyukur tuh enggak lo?
1: Gue boleh ngomong.
0: Boleh kayak begini. Oh iya, oke, siap.
1: Gue boleh ngomong enggak?
0: Boleh, boleh.
1: Boleh enggak?
0: Boleh.
1: Ah, boleh ngomong enggak?
0: Langsung aja, Malaysia nih ya.
1: Entar dulu.
0: Good friend.
1: Di daerah gue kalau di sini kan beberapa kali hujan ya.
0: Hmm.
1: Gue tanya kabar di rumah udah mendung tapi cuma gerjap.
0: Oh,
1: gerimis sekejap. Jadi gerimis tuh sekejap, jadi enggak sampai semenit.
0: Kalau kemarin hari Minggu, gue kan ke bengkel, ya kan. Nah, gue jalan ke bengkel tuh setengah lima udah geluduk-geluduk, dong, der, gelap. Baru hujannya hari ini.
1: Itu pun bukan di sono.
0: Makanya, gila ini lama banget. Eh, ngomong-ngomong soal hujan nih ya, ternyata paspor Malaysia masuk tiga besar di dunia. Keren, gila. keren.
1: Ini beloknya sampai nyabut setir nih.
0: Tarik rem tangan ini. Tapi gue kesel sih kenapa paspor Malaysia masuk tiga besar dunia.
1: Iya, itu berarti negaranya keren.
0: Ya kok bisa, maksud gue. Dulu orang Malaysia belajar tuh ke Indonesia.
1: Iya.
0: Guru belajar ke sini.
1: Iya.
0: Mahasiswa belajar ke sini. Bikin bola belajar ke sini. Bahkan Liga Jepang belajarnya ke Liga Indonesia.
1: Iya.
0: Kenapa sekarang Indonesia kayak begini?
1: Karena Indonesia gak mau maju dalam pembangunan mungkin.
0: Ah gila, gue kesel banget. Tapi kok bisa sih? Paspor Malaysia nomor 3 di dunia, sedangkan paspor Indonesia lu tahu nomor berapa?
1: 56.
0: Bukan.
1: Berapa?
0: Jauh dah pokoknya, dah nanti kita bahas ya. Ah, kesel banget gua. Gila lu, paspor Malaysia, men. 3 besar dunia Malaysia, men.
1: Malaysia ke Singapura cuma jalan kaki doang kan?
0: Ah iya, ada perbatasannya.
1: Iya.
0: Makanya gue masih nanya, tapi ya di daerah lo hujan atau enggak, atau keadaannya kayak gimana, mendung enggak apa enggak, kasih tau gue nama spasi kota spasi gimana sekarang keadaannya. Langsung aja kirim voice note ke 0811-949-9991. Iya.
1: Sama ada yang mau request lagu apa, dan ada yang mau ngirim kopi atau mie ayam atau bakso, silakan.
0: Jangan lu tukang minta-minta begitu. Nora lu malu-maluin. Martabak telur. Martabak telur ya. Sekali lagi 0811-949-991. Kasih tahu gua nama, spasi lu kotanya di mana, spasi hujan, atau pokoknya lu kasih tahu keadaannya, plus request lagunya apa. Ada pertama nih, Papanya Noan di Medan.
2: Halo Bang Ilham, ini gua papanya Noan kembaran di Medan. Kota Medan hujan Bang Ilham, dari jam 5 subuh sampai jam 12 siang baru berhenti.
1: Masya Allah.
2: Matahari juga enggak nampak-nampak Bang Ilham.
0: Bentar, ini namanya kan papanya Noan kembaran. Noan kembaran itu dia namanya Noan kembaran atau dia Noan kembaran? Jawab gue dong, papanya Noan kembaran, lu Noan kembaran apa dia emang kembaran? Kasih tau gue ya, lu balas lagi ya. Sama yang lain 0811-949-9991. Tulis aja nama, spasi, lu kotanya di mana, spasi, keadaannya hujan atau enggak, plus request lagu juga boleh. Lagu pertama, This is Nicky, Every Summer Time. Mudah-mudahan kita gak summer lagi abis ini, tapi jadi musim hujan.

0: Tangkal bareng Ilham, Imagine Dragons, Tanda.
1: Kayak baru aja diciptain lagu ya.
0: Soalnya iya, ngebayangin naga nih.
1: Tadi.
0: Iya, seru banget.
1: Hector sama si Loki.
0: Loki lagi ribut.
1: Lagi uluran.
0: Lagi ini, rebutan ulit ayam. Ini kita lagi nanya nih ya, hujan apa enggak di daerah lo sekarang? Ada Willy di Bandung Selatan, 3 hari hujan terus bang, hari Senin parah, ada air terjun di dalam rumah gue bang.
1: Wow,
0: Blink 182, one more time. Sekarang udah mendung lagi nih. Willy.
1: Tapi Bandung
0: semoga Selatan aman ya, Willy ya.
1: Bandung Selatan hujan-hujan mendung itu, dingin.
0: Dingin, hujan-hujan dingin, bener. Tangerang Kota dan sekitarnya Bandara Soekarno-Hatta hujan deras
1: iya
0: banget kak, alhamdulillah adem.
1: Alhamdulillah.
0: Dari Maminat nih.
2: Aku Lista dari Tangerang Kota. Tadi siang di daerah Kota Tangerang hujan deras banget sama sekitar bandara karena kebetulan aku kerja di dekat airport. Jadi hujannya gede banget. Alhamdulillah adem jadinya. Lagi nunggu anakku nih, sore-sore lagi les di sekolah. Request lagu dong kak, mau lagunya Taylor Swift. Apa aja deh buat nemenin aku sama anak aku yang kecil juga lagi demam di rumah. Semoga lekas sembuh ya boy. Makasih.
0: Thank you Lista. Minta Taylor Swift buat anaknya yang lagi demam di rumah.
1: Nah, ini Taylor Swift sekarang enggak ada job, dia juga buka jahitan ya.
0: Jadi Taylor aja, Taylor ya. Iya. Ya Lista, semoga anaknya cepat sembuh Lista ya.
1: Vito ketawanya telat banget Vito.
0: Tahu. Ini dari Noan Kembaran nih.
3: Noan Kembaran nama anak saya bang. Biasa alay-alay papanya, bokapnya Noan Kembaran bang. Terima kasih bang Ilham.
0: Ah sama-sama.
1: Itu ada satu lagi tuh.
0: Tapi nama lu siapa? Oh Anseptria. Anseptria Setia. Oh namanya Anseptria. Tapi tulisannya Noan Kembaran. Kan bisa kayak gitu kan. Misalnya Denny, Papa Raja, gitu iya, kan.
1: Ayahnya Raja.
0: Iya. Ada One. Kagak hujan kak, cuman turun air dari langit. Azik bang, request lagu Melo dong. Oh, oke.
1: Melo Guslo.
0: Melo Gusliu. Nih lagu Melo nih buat lo nih. Soalnya awalnya kan lagu kayak lagu Melo kan. Sama ini juga buat Willy nih ya, minta Blink 182.
1: Mantap.
0: Dia minta kita putar yang ini ya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Oh, wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM Hits Terenak.

0: Lagunya spesial buat Mama Ina.
1: Iya, di Kota Tangerang.
0: Lista, tadi Lista.
1: Meskipun kecepatan 2 bulan nih lagu ya.
0: Iya, lama juga ya.
1: Back December ya.
0: By the way, tadi kita ngomongin soal paspor Malaysia masuk 3 besar dunia. Indonesia posisi berapa, kagak tahu dah. Jadi, paspor Malaysia sekarang punya mobility score 175. Ada di nomor 3 di dunia, di bawah Uni Emirat Arab dan juga Singapura.
1: Keren.
0: Bayangin, dua negara ini nih, kita kan negara triangle bertiga nih, Singapura, Malaysia, Indonesia. Yang tertinggal kita doang. Sedih ya. Jadi aksesnya, pemegang paspor Malaysia ternyata tercatat punya akses ke 175 destinasi. Dengan 129 bebas visa dan 46 VOA, visa on arrival. Singapura sama-sama 175, tapi yang 140 destinasi bebas visa, 35 VOA.
1: Visa on arrival.
0: Iya, UEA masih nomor 1. Negara Eropa banyak ada di atas tuh ya. Ada Spanyol, Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Swiss. Indonesia posisi 56. Malu-maluin, super memalukan menurut gua.
1: Emang gak ada niatan biar warganya gampang keluar masuk negara orang.
0: Maksud gua, masa sih Malaysia aja bisa posisi 3 seluruh dunia, Indonesia 56, lu bayangin. Maksudnya terlihat seberapa tertinggal negara kita dalam posisi tawar di negara lain gitu loh.
1: Iya, itu karena ada instansi terkait yang memperjuangkan biar
0: negara ya, maju. Gua pernah di Edinburgh, gua lagi ada di sebuah halte, ketemu sama orang Timor Leste, dia bilang, "Halo, Abang dari Indonesia ya?" Gua bilang, "Oh iya. Dari mana bang?" Gue bilang gitu kan. "Oh, saya dari Timur Leste," kata dia gitu. "Kita kalau ke Eropa gak pakai visa karena visanya Portugal."
1: Oh, enaknya. Ini Portugal.
0: Iya, gila, gue bilang, "Hah? Kita sama visa Timur Leste kuatan dia." Kacau. Kita kalau misalnya mau ke Eropa, Schengen, oh dia bahkan bukan Eropa loh, dia bahkan ke UK. Mahal gitu visanya dan ribetnya setengah mati. Jadi kekuatan paspor tuh ngukur apa sih? Jadi gampangnya gini, semakin tinggi mobility score, makin banyak destinasi yang bisa didatangin tanpa harus lo ngurus visa duluan. Jadi sebelum lo packing koper, kekuatan paspor juga nentuin ribet atau enggaknya perjalanan lo. Kalau sekarang nih gue ke Jepang, gue pakai paspor elektronik, gue berangkat aja, nggak usah pusing-pusing.
1: Karena emang udah segitu kita free ya.
0: Kalau gitu, pakai paspor elektronik, iya. Kalau enggak, lo bayar. Terus kayak misalnya mau ke Singapura kan gampang, Malaysia, ASEAN, kita berangkat aja gitu. Ke Maldives waktu itu gue pakai visa on arrival, kita ngisi di pesawat. Terus di gue ke Dubai di juga kayak gitu.
1: Di pesawat, isinya.
0: Di pesawat. Kalau VOA, ya maksudnya di bandara boleh, di pesawat boleh. Cuman waktu itu dibagiin di pesawat, ya udah kita tinggal isi. Gitu, tapi sedih aja gitu. Kita mobility skornya sangat rendah, urutan 56 di dunia, sedangkan negara tetangga Malaysia di nomor 3, Singapura nomor 2, kita nempel 56.

0: Friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.
1: 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Ya, ada yang baru standby di
0: cash,
1: kita nih.
0: Cash, featuring Bibi Rexa, Take Me Home. Kamar juga mau Take Me Home nih.
1: Iya, dia baru banget meluncur dia.
0: Baru banget jalan nih, hati-hati. Kamar, kasih tau dong kita macet enggak? Coba kirim voice note 08119499991. Macet enggak? Gua sih ya, jam pulang kantor, hujan, harusnya sih chaos nih.
1: Iya betul, pagi. Oh iya, untung bukan Jumat ya.
0: Ini baru hari Rebo, tapi iya. Rebo tuh salah satu hari paling sibuk bang, karena di tengah minggu, iya. Di mana semua pekerjaan tuh numpuk banget dari Rebo.
1: Lagi hektik di situ betul.
0: Iya gokil.
1: Dan ya, ada DM juga nih dari Mbak Ambar. Tunggu ya, aku udah ngirimin paku buat kuntilanak.
0: Buset, buat apaan? Enggak, jangan ngirim-ngirim kamar. Enggak, Bang Denny celamitan, gue gampar nih diri gue sendiri nih ya.
1: Yalah, janji ya.
0: Jangan dong. Katanya punya second account, tanda kita gak percaya diri tau.
1: Oh, gue gak pernah sih.
0: Gue juga gak punya lagi second account. Gue bingung second account tuh buat apa. Bahkan ya anak-anak Gen Z sekarang, ada yang punya first, ada yang punya second, ada yang punya third. Lu punya third juga? Sampai tiga? Buat apa isinya?
1: Dia buat spy, buat spy.
2: Kalau first kan buat ya udah first. Kan masih kalau third gua ini teman-teman gua pada punya third terus gua bikin sampai akhirnya enggak kepake.
0: Akhirnya enggak kepake juga. Ih. Vito. Kan, aneh lu.
1: Biasa oh, buat aneh. Ada temen gua buat menyelidiki kompetitor dan pasangannya dia.
0: Ngapain pasangan diselidikin? Lu kalau gini kalau lu udah enggak percaya ya sudah udahan aja.
1: Nah, dia bilang begitu bikinnya.
0: Oh gitu.
1: Bukan gua sih enggak ngerti cara bikin. Gua aja password Instagram gue yang sekarang gue lupa apa?
0: Iya gue juga nggak pernah tahu. Udah masuk ya udah gitu. Cuman gue nggak ngerti sih kenapa orang-orang punya second punya third tuh gue nggak ngerti. Jadi akun kedua itu buat jati diri sendiri katanya. Ada guru besar psikologi Undip Dian R Sawitri bilang kalau banyak Gen Z pakai second account buat nunjukin sisi mereka yang beda. Jadi kalau misalnya di first nih ada teman gue ya, ada bukan teman gue kenal lah salah satu Gen Z. Di first tuh kerudungan. Di second seksi-seksi bajunya.
1: Masya Allah.
0: Ya mungkin yang di second tuh teman-teman deketnya. Tapi kenapa ada gua?
1: Oh enggak.
0: Bukan follow dia. Dia memang dari awal dia follow gua pakai second.
2: Oh.
0: Gitu.
1: Bisa second. Ya,
0: kan aneh ya.
1: Bisa second harganya jatuh tuh.
0: Iya itu dia. Tapi kenapa harus dua akun? Katanya kalau akun utama kan emang lebih rapi dipikirin gitu ya. Nah kalau second nih buat dump aja. Buat ya udah nyampah aja nyampah.
1: Iya buat dia lucu-lucuan dengan dengan gaya dia di tongkrongan.
0: Nah itu.
1: Kalau mungkin yang resminya.
0: Betul, Versacon yang resmi, makan estetik, yang saya kan makan di warteg kakinya naik, yang kayak gitu-gitu bang.
1: Yang kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas pundak gitu kan, sambil makan di warteg.
0: Waduh, kalau dua-duanya di atas pundak kan repot juga ya. Media sosial bikin kita jadi suka bandingin diri soalnya. Kadang-kadang kan kita jadi ngerasa kayak cemas, nggak puas, kita ngiri sama orang, apalagi buat orang yang self-esteemnya tuh rendah gitu. Dikit-dikit iri, padahal kita harus ngerti bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Betul. Ada masa di mana kita lebih oke, teman kita di bawah. Ada masa di mana teman kita oke, kita di bawah. Ya udah Allah ngaturnya gitu ya biasa aja. Betul. Gitu.
1: Yang ngatur dia yang mas segala-galanya gitu. Bukan Kemenku atau negara yang ngatur. Tenang.
0: Terus hubungannya sama percaya diri itu apa? Kalau kata Bu Sawitri, kebiasaan nampilin versi yang berbeda lewat akun kedua itu adalah cermin persoalan percaya diri buat ngedefinisiin diri kita. Jadi kalau misalnya lu pede, ya lu ada di first semua. Tapi punya second account juga bukan berarti tidak pede ya. Karena memang ada beberapa hal kayak ada privacy, ada circle yang lebih kecil, kita biar bisa lebih bebas gitu. Jadi tergantung cara pakainya.
1: Macam orang yang butuh validasi ya.
0: Semua orang sebetulnya butuh sih validasi, cuman seberapa besar kebutuhan validasi orang-orang itu.
1: Kenapa enggak jadi diri lu berdua aja?
0: Ngapain berdua? Aneh. Ada Dr. Yo, Dokter YR09. Halo Bu Dokter.
1: Wah, pakai
0: dia bilang,
1: "Hah?" Pakai pink dia.
0: Pasti dia suka warna kuning nih.
1: Dia lebih ke loreng nih.
0: Jarak rumahku kalau pergi 10 menit, kalau pulang 40 menit. Wow. Coba macet banget kalau pulang di atas jam 5 sore apalagi. Salam Yeni, request lagu dong Secret of Love.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: LPS.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.
6: Ada tiga.
5: Balik lagi di ada tiga.
7: Ham. Angkat telepon. Salah kenapa gue ngomong angkat telepon?
5: Gimana sih? Balik lagi di ada tiga. Kita mau ngomongin soal ada tiga. Ya elah, telepon lagi. Halo
7: Ham. Lagi ngapain?
5: Ada tiga lagi rekaman.
7: Wih, sendirian, tungguin dong.
5: Gua udah sering solo karir.
7: Nah, cuma di kamar mandi. Wih, bentar lagi.
5: Yaudah buruan. Ya, gue udah nyampe, cepet
3: iyalah,
5: aman.
3: Iyalah, tadi gue dibalik pintu.
5: Ngapain sih bocah. Kita mau ngomongin ada tiga makanan yang bisa membantu awet muda.
3: Oh.
5: Tunggu sebentar. Gue batuk. Udah.
3: Oke.
5: Okay. Elegan bukan batuk. Ini ada tiga makanan yang bisa bikin kita awet muda. Yang pertama adalah kale. Ini ikan.
3: Ikan lele.
5: Iya. Oh. Enggak, kale. Kale adalah sayuran berwarna hijau.
3: Kale tapi depannya dikasih ya enggak? Ya kale.
5: Ya kale. Gitarisnya Malik.
3: Siapa itu?
5: Lale.
3: Oh, Lale.
5: Kalian enggak tahu.
3: Ya tahu, bekas gitarisnya The 13.
5: Emang iya?
3: Iya, band metal dulu.
5: Oh iya?
3: Mm-mm.
5: Wow, dulu pernah SMP dia tuh.
3: Ah, bodoh.
5: Ini sayur berwarna hijau ini kaya akan antioksidan dan nutrisi yang membuat kamu awet muda dengan kandungan vitamin A yang dimilikinya. Vitamin A ini memproduksi minyak dan membuat rambut kita lembab dan juga kemilau.
3: Oh.
5: Kalau misalkan orang-orang kan sebenarnya lembab dan kemayu kali ya.
3: Aduh.
5: Gitu. Tentu saja vitamin A bermanfaat buat kulit, sistem kekebalan tubuh dan kesehatan mata. Tapi tidak bisa mengobati mata keranjang.
3: Oh, gitu. Sama yang ini berwarna hijau, tapi bukan matanya kan yang berwarna hijau.
5: Bukan. Itu mutan dong kalau gitu.
3: Itu mata duitan dong.
5: Iya. Dan selain itu kale juga kaya vitamin C untuk memproduksi kolagen dan juga potasium buat massa otot. Jadi ada potasnya juga nih buat kayak racun ikan gitu.
3: Halo? Om lagi di mana?
5: Potas.
3: Potasium.
5: Di stadium.
3: Potasium, Om.
5: Kenapa kok mikir stadium?
3: Tutup.
5: Kale nih, lu pernah enggak makan kale?
3: Enggak pernah, baru tahu ini namanya.
5: Iya, gua juga.
3: Iya.
5: Gua kayak belum pernah deh.
3: Ntar kita beli deh.
5: Iya.
3: Kita bagi-bagiin di laut.
5: Buat apa ya? Ada tiga.
8: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
5: Ada tiga. Baik lagi di ada tiga. Kita ada tiga makanan yang membantu membuat awet muda. Yang ketiga tadi adalah kale ya.
3: Kale, iya. Sayuran ya.
5: Sayuran warna hijau. Kalau bayam, apa disebut kale?
3: Enggak dong.
5: Enggak, oke.
3: Beda.
5: Yang kedua adalah salmon.
3: Salmon? Salamondok. Ajarannya salah gitu.
5: Iya, bisa jadi. Ini, gak jadi dah. Kaya akan omega 3.
3: Omega 3? Berarti dia...
5: Omega...
3: Dia kagum akan sesuatu. Omega, omega, omega.
5: Omega, omega, omega.
3: Iya, betul.
5: Aduh. Oke lah, ini salmon menjadi pilihan tepat buat kamu yang menjaga kesehatan kulit dan juga rambut ya. Tapi kalau kulit udah terlepas dari tubuh kita, kita makan banyak salmon itu nggak ngaruh.
3: Jangan dong.
5: Ini membuat saraf berjalan dengan lancar juga nih. Lu butuh lu berarti.
3: Salmon?
5: Iya.
3: Beliin dong
5: 3 ton.
3: Yang masih buat hidup ya. Sama tambaknya sekalian.
5: Taruh mana? Rumah lo emang 400 meter. Tapi kan 2 kali 200.
3: Makanya lagi disewa sama PT KAI.
5: Ini menunjukkan juga, penelitian menunjukkan bahwa suplemen omega 3 bisa membuat saraf berjalan lancar. Selain itu, salmon juga mengandung tinggi protein, membantu menjaga massa otot, matot. Memperbaiki jaringan kulit serta memproduksi hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Salmon ini dia ahli renang.
3: Emang kenapa?
5: Iya, namanya juga ikan, gimana sih?
3: Oh, gitu. Iya. Itu kayak film-film kartun Jepang dulu. Yang
5: Doraemon. Doraemon.
3: Sailor Moon.
5: Aduh.
3: Ini panas tapi lucu bentuknya gitu.
5: Apa tuh?
3: Salep cap Doraemon.
5: Jangan salep cap Doraemon, lo mendingan balsem cap Doraemon.
3: Iya.
5: Kalau salep kan banyak yang adem juga. Gitu.
3: Iya.
5: Tapi ternyata kandungan gizi salmon itu sama dengan kandungannya ayam ikan kembung.
3: Wah?
5: Iya, jadi kalau misalnya lo keuangan terbatas.
3: Iya.
5: Anak-anak kecil kan suka dikasih makan salmon. Salmon lu kasih makan ikan kembung tuh juga bakal jadi pinter juga.
3: Gua takutnya masuk anginnya nular gitu. Ntar gua dikerokin ya dia.
5: Enggak, ini bukan ikan kembung suka kentut. Iya. Namanya juga emang ikan kembung. Ada tiga. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin tiga makanan yang bisa ngebantu kita awet muda. Tadi kan nomor tiga kale, nomor dua salmon.
3: Iya.
5: Nah, nomor satu nih yang mantep
3: satu banget. Satu sayuran, nih. Dua ikan. Yang satu apa? Daging kah? Buah kah?
5: Pecel lele.
3: Hah?
5: Iya.
3: Bukan ayam gembus pake prek.
5: Kiwi. Yang pertama adalah kiwi.
3: Oh, iya. Pas mau turun kan?
5: Iya, kiwi bang. Gue takut. Dalam studi yang dipublikasikan oleh The American Journal of Clinical Nutrition, mereka yang mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang tinggi bisa menekan resiko memiliki kerutan. Itu ada teman gue.
3: Iya.
5: Padahal ini gak ada kerutannya sama sekali.
3: Iya.
5: Padahal umurnya udah 16 tahun.
3: Wow.
5: Gitu. Mungkin karena sering makan kiwi ya?
3: Masih muda dia.
5: Bukan gara-gara kiwi berarti ya? Oke lah. Mereka pun dinilai akan terhindar dari kondisi kulit kering jika dibandingkan dengan orang yang sedikit mengkonsumsi vitamin C. Kulitnya kayak basah terus, berair terus. Bahkan bisa di cek-cek itu keluar airnya banyak.
3: Jangan ke gurun, ntar orang pada wudu di situ.
5: Nah itu dia makanya. Kiwi ini salah satu buah-buahan dari benua Australia.
3: Iya.
5: Dari New Zealand.
3: Hijau, ada yang kuning.
5: Yang dalamnya hijau tuh enak banget.
3: Iya, manis.
5: Pokoknya yang udah matang dan manis tuh enak. Kalau yang masih mentah dan asam tuh enggak enak.
3: Iya, Mas. Di mana orang gitu.
5: Oh.
3: Ini jadi kalau konsumsi kiwi kan kita beli dulu ke pasar atau supermarket. Kalau mau beli kiwi yang bagus tuh tanya ke abangnya, "Bang, kiwi yang bagus sama jangan kiwi yang jelek, pilih yang bagus."
5: Baru itu kita dapat kiwi yang bagus.
3: Iya, betul. Tadi arahin sama dia. Cara memiliki gimana ya? Pilih yang bagus, yang jelek ya. Kok puas gitu mukanya?
5: Ada tiga.
0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
6: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
5: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Paspor Malaysia masuk 3 besar dunia nih. Kira-kira Indonesia di posisi berapa ya?
8: Paspor Malaysia sekarang punya mobility score 175 dan berada di posisi ketiga dunia di bawah Uni Emirat Arab dan juga Singapura. Pemegang paspor Malaysia tercatat punya akses ke 175 destinasi dengan 129 bebas visa dan 46 menggunakan visa on arrival. Posisi teratas ditempati Uni Emirat Arab dengan mobility score 182 dan akses ke 138 destinasi bebas visa serta 44 destinasi visa on arrival. Sementara itu Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan mobility skor 89. Paspor Indonesia tercatat punya akses ke 49 destinasi bebas visa dan 40 destinasi visa on arrival. Jadi kira-kira kekuatan paspor itu ngukur apa ya? Sederhananya gini good friends, semakin tinggi mobility score, semakin banyak destinasi yang bisa didatangi tanpa harus mengurus visa terlebih dahulu. Jadi sebelum packing koper, kekuatan paspor juga ikut menentukan ribet atau enggaknya perjalanan kita nanti. Dan untuk berita kedua good friends, punya second account, apakah tanda nggak percaya diri? Guru besar psikologi Undip, Ibu Dian R. Sawitri menjelaskan, banyak Gen Z pakai second account buat nunjukin sisi diri mereka yang beda dari akun pertamanya. Akun utama biasanya lebih rapi dan dipikirin sebelum posting. Nah, kalau second account, bisa jadi tempat buat upload hal yang lebih personal dan cuma dilihat circle-circle tertentu. Masalahnya, di media sosial kita sering melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna. Kebiasaan membandingkan diri ini bisa bikin seseorang merasa kurang, cemas atau nggak puas sama dirinya sendiri. Tapi punya second account bukan berarti nggak pede ya, good friends. Second account juga bisa dibuat karena privacy, circle yang lebih kecil, atau biar lebih bebas cerita. Penelitian Undip 2026 bahkan ngelihat akun alternatif sebagai salah satu strategi adaptif untuk self-disclosure. Jadi tergantung cara pakainya ya good friends. Dan untuk berita terakhir good friends, data center AI 3,5 triliun rupiah di Jatiluhur lagi rame dibahas nih. Kira-kira kenapa good friends? Proyek ini dibangun di lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan kawasan pengembangan mencapai 11 hektar. Kapasitas awalnya sampai 120 MW dan nantinya bisa dikembangkan hingga 640 MW. Kenapa butuh banyak air? Karena data center berisi komputer dan server yang bekerja terus-menerus. Jadinya bisa panas good friends. Karena itu dibutuhkan sistem pendinginan dan penggunaan airnya jadi salah satu hal yang diperhatikan. Menurut penjelasan Pemprov Jabar, kalau udah mencapai kebutuhan maksimal, konsumsi airnya diperkirakan bisa sekitar 33.000 meter kubik atau 33 juta liter per hari good friends. Tapi angka ini bukan kebutuhan tahap awal ya. Dan yang bikin ini jadi ramai dibahas karena lokasinya itu di Jatiluhur. Waduk Jatiluhur juga punya fungsi penting untuk irigasi pertanian, sehingga kebutuhan industri jangan sampai mengganggu kebutuhan air masyarakat dan petani. DPRD juga meminta pemerintah terbuka soal air buangan, kebisingan, emisi karbon, perizinan sampai AMDAL. Jadi yang dihitung bukan cuma investasi dan lapangan kerja, tapi juga dampaknya. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.
9: Aku Dere, ini Mangkal bareng Ilham.

0: Delta FM hits terenak.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.
4: Masih di Mangkal bareng Ilham, jam 6 sore, aduh lupa gue. Gue lagi makan rengginang. Toto kok berhenti. Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Nih buat gue toh ya.
5: Iya.
4: Jadi kita tuh kalau di sini ya, good friends, kita makan terus. Gue tuh sampai capek banget ngunyah terus.
5: Gak boleh berhenti.
4: Gak boleh berhenti kalau kata Vito. Makanlah seperti bernafas. Satu tarikan terus, jangan berhenti. Benar pada gendut-gendut di sini, yang kurus gue doang. Vito gendut, AB juga.
5: Sama Luna lah, lu kurus sama Apis.
4: Eh bertiga ya? Banyakan yang kurus berarti ya?
5: Bang Denny apa jatuhnya Bang Denny?
4: Bang Denny apa dia tengah-tengah lah. Benisi, dia bukan benisi. Enggak, dia bukan kurus, dia bukan gendut, dia tua. Jam 6 kita mau ngomongin soal APBN 2027 resmi disahkan.
5: Enggak, Dem.
4: Men, tertinggi sepanjang sejarah, men. Tapi gue gak mau ngomongin soal APBN ya. Absennya gue cuma pengen absen nih sekarang, good friends. Lu, detik ini, dengerin Delta FM jam 6.13, lo lagi di mana dan keadaan jalan kayak gimana? Soalnya, kita dapat WhatsApp dari Kak Ambar, masuk tol Semanggi 2 padet. Gue juga kalau buka nih fotonya, buset padet banget. Gue jadi agak kesian gitu loh buat orang-orang.
5: Hah? Kok ada konnya itu di tengah-tengah jalan?
4: Iya, gak apa-apa. Di tengah jalan ada kon, kalau ada babi baru lo kenapa nanya. Kalau tengah jalan ada kon biasa-biasa aja toh.
5: Iya benar.
4: Makanya gue mau nanya nih ya. Good friends, detik ini 6:14 sekarang, lu lagi di mana sambil dengerin Delta FM? Kalau lagi di jalan, jalan di mana, ke arah mana, keadaannya macet atau enggak? Biar nanti good friends yang lain bisa tahu nih, oh jangan lewat situ gitu. Kasih tahu gua 0811 949 9991. Sekali lagi ya 0811 949 9991. Lo boleh request lagu. Tapi gua pengen, karena ini hujan, sendu, mellow, gue pengen lagunya yang slow-slow, yang mellow-mellow, yang romantis-romantis semuanya. Oke, oke, oke. Lagu pertama di jam 6 nih, gue kasih buat Kak Ambar, minta lagu yang syahdu, gue kasih Rio Febrian. Bukan untukku. Jangan lupa ya kalau mau request ke 0811 949 9991, lu kasih tahu lu sekarang lagi di mana, keadaan jalannya kayak gimana. Request lagunya harus yang mellow, yang sendu.

0: FM. Asel oleh Ici Kiwir. Enak bener, enak bener, enak bener.
1: Udah sholat lo, bro.
0: Kita ini mau nih, gue udah pakai sarung. Ini kita lagi nanya nih ya. Detik ini sobat Delta aka Good Friends, lu lagi di mana? Dengerin Delta FM-nya. Gue pengen tahu keadaan jalan gimana, macet atau enggak. Sambil
1: ngapain?
0: Sambil request lagu, tapi harus yang sendu-sendu, harus yang melo-melo. Karena jam segini dan lagi hujan. Hujan-hujan becek, gak ada ojek.
1: Ora pantes.
0: Eh, gue kan ada bulenya, bang.
1: Ah, bule potan lumpur.
0: Aduh, bule Senegal. Sekali lagi ditungguin ya, Good Friends. Detik ini lu dengerin Delta FM jam 6 lewat 22 menit waktu Jakarta. Lu tuh lagi di mana? Kalau di jalan, keadaan jalannya kayak apa? Apakah macet, apakah lancar?
1: Apakah macetnya gak bisa maju kendaraan?
0: Iya, apakah macetnya mengharuskan lo untuk mundur? Ngapain mundur? Eh, sebelum gue bacain dan sebelum gue puterin semua request dan juga si voice note-nya ya. Oh ya, kirimnya 0811 949 9991. Sekali lagi ya, 0811 949 9991. Sambil nungguin nih, abis ini bakalan gue puterin semuanya. Gue mau ngasih tahu kalau APBN resmi disahkan, belanja negara tembus 4.106 triliun.
1: Buru-buru amat.
0: Tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Dan asal lu tahu ya, apa? 80%-nya lebih itu berdasarkan pajak masyarakat.
1: Betul.
0: Semoga aja kita gak makin digencet nanti nih, biar APBN-nya bisa sesuai dengan target ya, pendapatan pajaknya.
1: Kita yang digenjot, orang yang
0: kita digencet, yang lain korupsi, monyong.
1: Enggak monyong, monyet.
0: Eh, Bang, enggak boleh ngomong monyet-monyet gitu.
1: Aduh, itu kan di TV ada tuh, ada monyet tuh
0: lewat. Itu bukan ngeliat di TV monyet, lu lagi ngaca lu.
1: Oh iya, itu lebih
0: iya. Semoga enggak dikorupsi sama monyet sama orang-orang itu ya. Jadi negara diproyeksikan dapat 3.435 triliun. Karena belanjanya lebih besar dari pendapatan, selisihnya 671,16 triliun yang harus dibiayain, defisitnya 2,4%. Uangnya buat apa sih? Pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, pembangunan desa, sampai pengurangan kemiskinan, dan target ekonominya tumbuh 6%. Wah, gue amin banget sih. Yeah. Gue kalau 4.000 triliun hilang, bukan, dikita keluarin, tapi pertumbuhan ekonomi 6%, okay banget. Iya, pemerintah sama DPR udah masang targetnya segitu, 6%, inflasinya 2,5%. Rupiah berada di sekitar 17.500 per dolar.
1: Kalau
0: harga minyaknya 75 US dollar per barel, mudah-mudahan enggak ada nambah-nambah ya. Maksudnya gini, minyaknya semoga aman, lancar, enggak ada kenaikan harga yang berarti.
1: Intinya duit segitu kalau amanah gua ikhlas.
0: Iya, mau 4.000 mau 5.000. Soalnya gini, apa namanya, APBN Indonesia menurut gue nggak terlalu gede loh dibandingin sama negara-negara lain.
1: Karena
0: gitu,
1: mereka mata uangnya juga bagus.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Iya, betul, betul. Yang lain kan mata uangnya bagus-bagus. Sudah gitu APBN-nya tinggi-tinggi ya nggak apa-apa. Bentar, gue cek ya, 2027 atau 2026 dulu deh. Yang paling tinggi tuh Amerika, gue tahu.
1: Iya.
0: Amerika tuh lebih ribuan, puluhan ribu triliun lah kalau gak salah. Kalau kita kan tadi 4 ribuan triliun doang tuh. Amerika Serikat 132.460 triliun. Cina juga 107 triliun. Jepang 41 ribu triliun. Jerman juga. Brazil juga gede. Indonesia mah kecil sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Cuman masalahnya, masalahnya adalah, iya itu dia, semoga penggunaannya bener, tepat, gak ada yang dikorupsi, tepat sasaran. Gue mau bener nih ya, gue doain pejabat-pejabat yang korupsi nih, gue doain lu susah, anak lu susah, dunia akhirat dipecut-pecutin, dihabisin di neraka, amin.
1: Itu kalau nyari uang dari hasil korupsi, uang haram gitu ya, nanti lu ngasih makan anak istri, itu jadi darah daging semua itu.
0: Iya, makanya.
1: Nanti keturunan lo akan begitu semua.
0: Iya, gitu. Amit-amit. Jadi udahlah, jangan ngomongin pejabat-pejabat korupsi, najis, buang-buang waktu. Kita puterin aja nih voice note yang masuk.
2: Halo Bang Ilham, biasa Papa Nyanon Kembaran Medan. Ya. Hari ini gua jalan pulang, Bang. Habis tadi gua nge-grab. Tapi jalan ke rumah gua jalannya jalan ke kampung, Bang Ilham. Jadi lancar lah, tapi di kota Medan kalau jam segini udah merayap, Bang. jalurnya merah semua. Oke, gue mau request lagu bang, kalau bisa bang, Sis Gone bang. Oke, terima kasih Bang Ilham.
0: Coba ntar kita cari Sis Gone ya, Abe, oh, jangan lupa cari B.
1: Sis Gone lagunya siapa tau nggak lu?
0: Still Heart.
1: Still Heart. Mm.
0: Ya. Yeah.
1: Sis Gone, Sis Wanto Gondrong.
0: Aduh. Ada siapa nih?
3: Malam Ilham. Gua Herman saat ini dalam perjalanan dari pintu keluar tol Serpong menuju ke Pamulang. Sekarang posisi lagi di Jalan Ciater, ramai lancar. Boleh request lagu enggak? Janji Suci ya. Thank you.
0: Oke, okay. Herman ini deket lu, rumah lu sama rumah gue juga tinggal di Ciater.
1: Nah, gue dulu nyaris beli tanah
0: Tangsel. Di Tangsel?
1: Nyaris banget.
0: Oh ya?
1: Ini Janji Suci lagunya ini ya, kerasakti kan. Oh itu Kitab Suci ya, sorry.
0: Aduh, gila. Ada Ray.
4: Absen bang, di Suci arah Pasopati. Mayan padat merayap, mau pulang kerja, request lagu Bed of Roses-nya
0: Bon Jovi. Bon Jovi. Lu tahu enggak lagi di mana tuh dia? Suci Pasopati, Pasopati Bandung.
1: Jalan layang itu.
0: Jalan layang Pasopati. Halo Bang Ilham dengan Hera di sini. Udah berhasil lewatin titik macet pintu tol, buat yang masih kejebak macet semangat ya. Request lagu Overnight kita lewati berdua. Terima kasih. Nanti kita coba cari ya.
1: Overnight.
0: Salah.
1: Is gone.
4: Jadi negara Ham, gua nih, buan ini lagi di tol kunciran OTW pulang kerja. Suasanya mellow. Tolong dong, When You Say Nothing at All, Ronan Keating. Thank you brother.
0: Dia ngasih tahu enggak sih dia di mana? Terus keadaan jalan gimana?
4: Kunciran. Jadi negara Ham, gua nih, buan ini lagi di tol kunciran OTW pulang kerja. Belanjanya lebih besar dari pendapatan. Suasanya mellow.
0: Dia enggak ngasih tahu dia macet apa enggak. Dia bilang cuma mellow. Ya kan kita kagak tahu ya.
1: Jadi lagi di tol, sambil kunciran gitu ya.
0: Padahal botak banget. Padahal gundul ya. Buat good friends, gua masih nungguin ya. Lo WhatsApp aja langsung ke tempat gua, lo kasih tahu nama, spasi, lo lagi di mana detik ini jam 6.28, terus keadaan jalan kayak gimana, gua pengen tahu keadaan jalan nih. Sama request lagu, tapi requestnya harus lagu-lagu yang slow, yang mellow ya.
1: Slow, betul.
0: Lo kirim ke 0811 949 9991. Kalau bisa lo kirimnya voice note, oke? Okay? Sekali lagi nomornya bang?
1: 0811 949 9991.
0: Buat yang lagi di Ciater nih, Yovie and Nuno Janji Suci, kita langsung puterin sekarang. Buat yang di jalan, hati-hati.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Masih nanyain lo lagi pada di mana nih good friends? Di jam 6.48 lo lagi di mana sekarang? Kasih tahu gua 0811 949 9991, detik ini lo lagi ada di mana? Keadaan jalan kayak gimana? Lo kirim voice note.

0: Kalau misalnya kita lihat di fotonya emang macet banget nih, semuanya merah. Ih, benci banget gua.
1: Langganan, boy.
0: Langganan situ mah depan kampus lu, Toh.
1: Yo, man.
0: Halo Delta FM, kenalin aku OCT Okta. Iya kali ya? Iya, pokoknya gitu deh. Mari request lagu Seventeen dong. Oh, Idol Korea Seventeen. Judulnya Super Haha. Kondisi sekarang lagi di Tangsel, keadaan jalan lancar sih. Ok. Voice note dong. Tangselnya lagi di mana? Kirim ya, sekarang ya, ditungguin ya. Ok. OCT. Dari Yudi di Selipi nih, kita coba kita puterin deh. Wah, ini buset, di tol Selipi ini banget pada buset pada parkir.
2: Halo Bang, gue lagi di Selipi arah Grogol. Kondisinya padat merayap nih lalu lintasnya. Untuk cuaca mendung nih Bang, tahu hujannya di mana. Oh iya, mau request Bang. Chris Pati, Semi Bang, Semi Simorangkir Bang, yang dia. Terima kasih kalau dibacain dan diputerin requestnya.
0: Chris, gue pikir Chris John, digebukin kita ntar. Gue Hafiz, gue lagi di tol lingkar luar Jakarta, macet, chat. Kalau lo punya helikopter, mending naik helikopter aja. Request lagu dong, Glenn Friendly, sedih tak berujung. Kayak macet gue gak ada ujungnya. Ah, sian amat. Gila sih, tapi gue sangat merasakan orang-orang keadaannya kayak gimana sekarang. Makanya gue selalu bersyukur ya. Kerjaan gue tuh gak di jam kerja. Di jam berangkat, gue masih olahraga. Orang-orang berangkat kerja. Orang-orang jam pulang ya gue masih kerja. Tapi jam 8 kan gue beres. Terutama hari Rabu, gue biasa pulang jam 8. Jedat, gue langsung cabut. Karena gue ada basket tiap Rabu. Ade, siapa nih namanya nih? Ada Fajaria. Posisi arteri Pondok Indah dari Kebon Jeruk menuju ke Lebak Bulus, macet merayap pelan. Boleh request Mangu, makasih. Mangu enak lagi, coba cari toh. Pastor Macetos.
3: Absen Bang. Di Suci arah.
0: Oh, nih tadi udah. Pastor macet ya pasti. Ini gue puterin dulu deh semua deh sebelum kita ganti jam ya. Julius.
4: Selamat sore Delta FM. Selamat sore Bang Ilham. Gua Julius. Gua perjalanan dari Sentul. Gua kerja di Sentul Highland Golf. Mau pulang ke Jakarta. Lagi di KM22. Cuaca cukup cerah. Perjalanan lancar ya. Kita bisa jalan 100 km per jam. Jadi lebih aman. Masih aman. Perjalanan lancar. Thank you. Boleh dong minta lagu Cantik dari Kahita ya.
0: Okay.
4: Thank you.
0: Cantik apa? Kalau di klub-klub gitu biasanya. Ah, lu jarang sih. Kayak gua dong, tiap malam. Gak kayak Julius. Dia kerja di SHL, gue suka main di SHL. Enggak sih, enggak sering, cuma baru beberapa kali main di SHL. Enak banget tempatnya, kapan-kapan mau dong main di sana yuk, bareng yuk ke Yulis yuk. Ada lagi nih, Erik.
5: Halo Bang Ilham, gue Erik. Gue baru balik tugas dari kantor dari arah Tanah Abang menuju Selipi. Lumayan macet. Pengen requestnya dong lagu apa ya? Lagu Firehouse. Bebas aja, terserah yang mana.
0: Oke. Siap, thank you. Gua puterin dulu nih semua nih. Ada Kapten Muhyiddin.
6: Malam Bang Ilham. Lagi di jalan balik nih. Jalan Raya Kresek Duri Kosambi mau ke arah perumahan Green Lake. Lancar, terkontrol jalan raya. Request lagu Bang Ilham untuk dipersembahkan buat mantan bini gua nih di Serua Palapa Bundaran Ciater. Memes terlanjur sayang.
0: Aish.
6: Salam buat mantan istri tersayang gua.
0: Wah, kalau masih sayang Kapten, kenapa lu udahin? Masih sayang mau bergabung aja terus, ngapain udahan? Udah gitu itu Serua, Ciater deket rumah gua Kapten, deket banget. Bisa jalan kaki kali.
7: Ilham, lu beneran tinggal di Ciater? Di sebelah mananya?
0: Beneran Herman. Gue di Ciater, pokoknya deket. Apa tuh namanya? Ada apartemen. Terus dulu ada

0: Bubur apaan lu?
1: Biasanya kan ada bubur.
0: Enggak. Ada ini, ada rumah makan namanya Omah Cabe tapi ditutup. Lu tau gak sih yang seberang Superindo? Nah, di situ tuh, deket situ dah gua. Bella di Medan. Hai Bella, dia jalan pulang katanya. Dari Kesawan menuju SM Raja macet parah. Mulai dari Maimun, Maimun tuh Istana Maimun toh. Sampai lampu merah HM Joni. Request lagu Nanti Kita Seperti Ini, Batas Senja. Thank you, Batas Senja ada gak tuh? Oke, diulang 3 kali. Tapi dia ngasih video. Bella. Oh iya, macet banget jalanan di Medan ya. Eh, gokil kali. Langsung pusing kali kulihat Bella. Aduh, gak tahan pula aku ngeliat kayak gitu. Asik, udah kayak orang Medan belum? Bel, gini, lo kalau misalnya mau ngirimin video gak apa-apa, tapi ada suaranya dong. Jangan ngirimin video, lo nya diem aja. Kan aneh, pusing. Udah, kita puterin deh yang tadi minta semi-semorangkir dia. Buat yang di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang penting selamat sampai rumah. Jangan ngebut-ngebut, jangan gampang emosi. Pokoknya di jalan yang sabar. Sambil temenin lagu-lagu yang enak di Delta FM dan di Mangkal bareng Ilham. Ini dia, semi-semorangkir, dia.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. APBN 2027 resmi disahkan. Belanja negara tembus 4.106 triliun rupiah, tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Good friends, DPR resmi sahkan APBN 2027 tersebut yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sekitar 3.371 triliun dan transfer ke daerah 735 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.435,10 triliun karena belanja lebih besar dari pendapatan, ada selisih sekitar 671,16 triliun rupiah yang perlu dibiayai. Defisit APBN 2027 ditetapkan sebesar 2,4% dari PDB. Pemerintah menyebut kebijakan fiskalnya tetap ekspansif, tapi dijalankan secara terarah dan terukur. Dan kira-kira uangnya buat apa nih, good friends? Ternyata anggaran ini bakal diarahkan ke berbagai prioritas nasional, mulai dari pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, pembangunan desa sampai pengurangan kemiskinan. Pemerintah target ekonominya tumbuh sampai 6%. Pemerintah dan DPR memasang target pertumbuhan ekonomi 6% dengan inflasi 2,5%. Terus rupiah berada di sekitar 17.500 per dolar Amerika Serikat dan harga minyak Indonesia sekitar 75 US dollar per barel. Untuk berita kedua, good friends, hotel Pokemon di Jepang resmi dibuka nih. Lo bisa tidur di dalam Pokeball, good friends. Bentuknya benar-benar bola merah putih dengan diameter sekitar 3 meter dan berada di dekat danau. Walaupun bentuknya bola, di dalamnya ada tempat tidur, AC, lampu dan juga jendela yang melengkung yang menghadap ke pemandangan alam. Lo bisa tidur juga bareng Pokemon favorit lo, karena di dalam ada sistem smart home yang memungkinkan tamu memilih Pokemon lewat iPad. Nantinya pencahayaan di dalam Pokeball akan menyesuaikan Pokemon yang dipilih, good friends. Proyek ini dibuat oleh Not a Hotel, bareng aplikasi Pokemon Sleep, sekaligus merayakan ulang tahun ke-30 Pokemon dan 3 tahun Pokemon Sleep. Dan untuk berita terakhir, good friends, putra mahkota Dubai resmi ganti istilah ibu rumah tangga menjadi pembentuk generasi. Menurut Sheikh Hamdan, istilah generation shaper dipilih untuk menggambarkan peran ibu yang gak cuma mengurus rumah, tapi juga punya peran besar dalam membentuk generasi berikutnya. Beliau menyebut ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dari keluarga, anak pertama kali belajar soal tanggung jawab, rasa memiliki nilai sampai bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Jadi pekerjaannya bukan cuma masak, beberes atau ngurus kebutuhan keluarga, tapi juga ada proses mendidik, mendampingi, menanamkan nilai, dan membentuk karakter anak yang nantinya akan hidup di tengah masyarakat. Istilah ini juga sudah resmi diarahkan untuk dipakai. Sheikh Hamdan mengarahkan Community Development Authority untuk menggunakan istilah Generation Shaper menggantikan Housewife. Dan ternyata, beberapa institusi di UAE kemudian mulai mengadopsinya juga. Sekian MBA dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Jam 7 malam. Kerang kuring tuh lo.
1: Banyakan gula nih.
0: Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado dan dengerin di deltafm.net. Halo.
1: Ya, pada tiarap juga nih ya.
0: Selamat malam yang lagi di kolong kulkas, yang lagi di atas TV.
1: Ngapain?
0: Yang lagi ada di tengah-tengah antara blower AC juga nih. Soalnya kalau malam-malam gini kan dingin. Kita cari tempat yang anget-anget, Bang. Di kolong kulkas anget, lu pernah gak sih? Duduk-duduk di kolong kulkas?
1: Kayak curut ya. Enggak, di blower AC lagi jemur celana abis hujanan kan.
0: Siapa?
1: Ada orang.
0: Iya, gue tadi berangkat kan. Gue tuh berangkat naik Vespa nih. Apa, good friends.
1: Vespa. Naik Vespa.
0: Naik Vespa.
1: Oh, Vespa.
0: Iya. Gue udah lama tuh motor gak dipakai. Udah sebulan lebih kali. Tadi kan gue dari RSPAD. Terus gue pulang dulu karena gue belum bawa sepatu basket. Gue kesana terus gue liat, ah Vespa gue kasihan nih. Gue pegang joknya, biasa aja. Abis itu, ah gue jalan. Baru gue duduk, ngek langsung, blas. Ternyata basah banget joknya. Joknya tuh bolong-bolong. Celana gue basah sampai ke kancut-kancut. Kesel banget gue. Sekarang lagi gue jemur di blower.
1: Itunya kirut mengecil dong.
0: Itu dia makanya. Makanya jam 7 kita mau ngomongin soal sempak basah nih ya.
1: RSPAD gimana tadi? RSPAD?
0: Ya udah aman-aman aja, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ada kasus penganiayaan. Nah, penganiayaan ini di Jepang nih ya, berakhir dengan membayar kompensasi. Di Cina. Membayar kompensasi. Tapi kompensasinya membuat pegawai bank sampai keok.
1: Keok kenapa?
0: Ah, nanti kita bahas habis ini.
1: Itu pegawai atau ayam jago?
0: Kokok, kokok.
1: Keok. Gitu kalah bertarung. Ya keok gitu, lu enggak ngerti ya? Lu mainnya di mana sih kecil lu?
0: Sorry ya. Eh, gue nih, I was born in Scotland.
1: Wih, Boyolali.
0: Kayak gitu. Ini jam 7 absen apa ya, jam 7 ya?
1: Ya, absen.
0: Oh, gini aja deh. Kita jam 7 absen soal ini. Makanan.
1: Apa?
0: Gimana menurut gue?
1: Ya, gue enggak tahu. Lu belum ngomong.
0: Ah, ini karena tadi udah Vito sini toh. Kan tadi kita udah jam 6 kita absen pakai lagu-lagu yang melo-melo kan.
1: Oh, iya.
0: Sekarang jam 7 kita absennya pakai lagu disco. Tok, cari dulu lagu disco tok yang enak, yang kenceng, sekenceng-kencengnya tok.
1: Pantera.
0: Bukan. Oh, The Massive, jangan menyerah. Jangan menyerah.
1: Versi,
0: cari
1: versi DJ Kron kan.
0: Ya boleh dah itu mulu tapi Peggy Go aja. Nana ada enggak? Jadi absennya adalah gini, ini kan udah jam 7 malam. Biasanya jam segini adalah saat orang-orang di mana sebuah hal yang akan menjadi keributan besar.
1: Wow, gua sih soto
0: itu Betawi. Terjadi.
1: Gua soto Betawi.
0: Betul. Makan malam enaknya makan apa? Lu pada makan apa rencananya malam ini?
1: Hujan abis hujan begini dingin, soto Betawi enak banget.
0: Gua kalau tiap Rabu kan gua main basket.
1: Iya.
0: 8 sampai 11 lah gitu ya. Gue biasanya pulangnya tuh makan Taichan. Sebelum main, nih kayak tadi nih, gue baru makan tadi jam 2:30 makan Padang. Gue nggak makan lagi sampai gue selesai main. Karena kalau sebelum main gue makan kan perut gue sakit.
1: Iya.
0: Nah, abis main kan sayang kalau misalnya gue udah ngeluarin banyak kalori, tiba-tiba gue makan yang aneh-aneh. Gue malam biasanya makan Taichan.
1: Oh, yang nggak pakai bumbu langsung ayamnya doang, satenya doang kan, nggak pakai bumbu macam-macam?
0: Kan itu cuma pakai sambel.
1: Oh iya.
0: Biasanya sih gue sekitar ya 400 tusuk lah.
1: Dan itu enggak
0: susana lu.
1: Enggak dibakar dulu kan itu?
0: Dibakar dong. Kalau lu nih ya, good friends, malam ini lu bakal makan apa sih? Bukan rencana lagi ya. Lu akan makan apa? Kasih tau gue 0811 949 9991. Sekali lagi, Bang.
1: 0811 949 9991.
0: Lo kasih tahu malam ini mau makan apa plus request lagu, tapi lagunya harus yang dang.
1: Enak juga
0: dang,
1: sih bakso.
0: Bakso
1: enak juga.
0: Iya, sih. Enak. Hujan-hujan gini enak makan bakso.
1: Tulang rusuk ya.
0: Apa
1: tulang
0: iya.
1: Punggung.
0: Bakso T-Rex, Bang, enakan banget. Dah, lagu pertama kita jam 7 pagi go.

0: Kaigo featuring Conrad Sewell, Firestone. Masih di Mangkal bareng Ilham ya, jam 7 malam.
1: Keringet gue banyak banget abis ngedance barusan denger lagu itu.
0: Aduh, gak cocok lu, gak cocok. Gak cocok, udah tua.
1: Dari doang gue yang ngedance.
0: Oh iya iya iya. Eh,
1: apa? Batak, batuk.
0: Udah mulai. Gue lagi nanya ini ya, gue lagi nanya soal lu malam ini ada rencana mau makan apa?
1: Gue nyanyiin ya. Makan apa?
0: Makan apa? Batuk.
1: Gak boleh nyanyi gue emang.
0: Oke, okay, kasih tahu gue 0811-949-9991. Kirim voice note mau makan apa plus request lagu, tapi lagunya harus yang kenceng. Ini salah satunya dari Eric. Mana yang ada suaranya Eric? Oh, belum dipencet.
2: Absen Bang Ilham. Gua rencana mau makan sate padang bareng bini.
0: Aduh, enak lagi.
2: Request lagunya Martin Garrix dan Dan Wilson. Dan Lewis yang Used to Love. Thank you.
0: Oke, kita cari ya.
1: Kita di Blok M kantornya. Suka makan di pasar raya bawah tuh ya.
0: Iya, iya. Ada sate padang enak banget.
1: Mas Syukur.
0: Iya, Mas Syukur.
1: Itu sama sotonya.
0: Wah, kacau.
1: Enaknya.
0: Enak banget. Ang Johan, gue mau makan bubur ayam Cianjur di Grendeng. Langganan gue asli enak. Grendeng apaan tuh?
1: Tahu.
0: Grendeng di mana, Ang Johan?
1: Gondrong kali.
0: Grendeng, tulisannya Grendeng. Request lagu dong, Pink yang Let's Get the Party Started. Oh,
1: tua juga nih lagu nih.
0: Gila.
1: Tahun 2000 tuh, Ham.
0: Iya.
1: Oh, kamera.
0: Halo Ilham, gua Boy. Ah, lu tuh sana di sini Muzaki, kenapa tiba-tiba jadi Boy? Lagi jalan pulang sekalian jemput istri di Bintaro. Malam ini gua sama bini gua bakal makan nasi uduk di lampu merah Bintaro deket stasiun Jurang Mangu. Kung sis girl, thank you nasi uduk Betawi. Sebentar. Jurang Mangu deket stasiun Jurang Mangu. Di mananya lampu merah?
1: Tegal Rotan.
0: Kagak, Tegal Rotan mah sana lagi. Kalau Jurang Mangu tuh di belakangnya kan ada UPJ, ada McD. Nah, si nasi uduknya tuh deket flyover apa enggak? Ya gitu dah pokoknya deh. Eh, abis ini kita kasih tahu ya tadi yang ada bayar ganti rugi bikin keok. Tapi putar lagu dulu kali ya, gua aus, yeah. Gua mau ke bawah mau ngambil minum. Oke, okay, oke.
1: Harus yang kenceng.
0: This is Pink. Get the party started.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget lo, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang enggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Ada tiga. Kembali lagi di Ada Tiga. Kali ini ada tiga hoax tentang mengisi bensin yang kita harus tahu. Yang nomor tiga adalah jangan ngisi bensin saat truk BBM baru datang.
5: Emang kenapa?
4: Karena gini, menurut orang-orang kalau ada truk BBM SPBU baru aja ngisi ulang tangki, kotoran-kotoran bakalan naik. Jadi kan kalau misalnya nih tangki kita isi, itu kan bakalan muter-muter tuh kotorannya. Itu jadinya bensin kita juga bakalan kotor. Tapi kayaknya, ini kan walaupun kayaknya masuk akal, tapi udah dibilang nih sama salah satu orang Pertamina. Udah pernah dibantah. Mereka bilang bahwa selalu melakukan pembersihan tangki penyimpanan berkala. Jadi mereka jamin bahwa tangki mereka datang dalam keadaan bersih. Dan juga kan nih jangan ngisi BBM saat truk BBM datang. Ini jangan ngisi BBM saat truk BBM tuh gak datang-datang selama 2 bulan.
5: Kosong mas.
4: Itu namanya kosong, itu namanya isi angin.
5: Jangan ngisi bensin langsung dari truknya kan.
4: Jangan juga dari truknya, karena kan gak ada selangnya. Walaupun sebenarnya bisa sih dipindah-pindahin gitu pakai sendok teh.
5: Sendok obat, obat batuk.
4: Tapi itu akan menghabiskan waktu yang 40 hari lah ya untuk ngisi bensin lah sampai full. Dan beli

0: tiga. Ada tiga. Baik lagi di ada tiga, kita masih ngomongin soal tiga hoax tentang ngisi bensin yang harus lo tahu. Yang pertama, jangan ngisi saat ada truk BBM datang.
1: Iya.
0: Yang kedua, kita mesti ngisi di malam hari. Ternyata itu juga hoax.
1: Ya ada lagunya kan.
0: Mengisi bensin di malam hari.
1: Salah, kenapa beda kita nadanya? Beladuren.
0: Ya elah, mana gue tahu lagu Beladuren. Oke, jadi mitos ini bilang kalau kita ngisi bensin di malam hari bakal dapat bensin lebih banyak. Misalnya gini, kita siang ngisi 20.000.
1: Iya.
0: Malam 50.000, ya jelas lebih banyak kan?
1: Enggak, mungkin lebih banyak karena ngarep petugas SPBU-nya ngantuk lupa nyetop gitu.
0: Nah, ini ahli konversi energi dari ITB, Bapak Tri Yuswijayanto Zainuri bilang kalau
1: Pak Tri,
0: halo. Emang kalau di malam hari itu cairan bakalan menyusut. Jadi kita bisa mendapatkan bensin sedikit lebih banyak. Tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh gitu. Karena misalnya suhu di Jakarta siang kan 33 derajat.
1: Iya.
0: Malam kan cuma turun dikit. Paling ya
1: 28, 29. Oh iya.
0: Kecuali di malam hari 1 derajat. Nah itu kita bisa isi banyak.
1: Iya.
0: Tapi tandanya mau kiamat dong. Kalau gitu dong, serem banget.
1: Perbedaannya nggak banyak. Misalnya kalau siang beli 1000 liter.

0: malam beli 1000 liter dapatnya 1000 liter 3 cc.
1: Kagak ada gunanya. Gitu. Jadi sebenarnya ngisi bensin di pagi, siang, sore, malam sama aja, asal kita bawa uang.
0: Oh iya.
1: Jangan isi berapa bang, isi aja dah sepuasnya gitu kan.
0: Saking hoaxnya itu. Siang 1000 liter kalau malam dapatnya 1000 liter 3 cc. Itu antreannya sampai 2 km.
1: Ngapain? Tapi dulu sering loh deket rumah gue tuh orang ngisi bensin malam-malam ngantri.
0: Karena siang ngindarin antrian sebetulnya. Ternyata malam malah ngantri karena orang berpikiran sama malam aja biar enggak ngantri. Ternyata
1: iya. Ternyata ngantri sekarang ada di totak, tokotak.
0: Oh, itu tantri dong. Tantri.
1: Okay. Siap. Ada 3.

0: tiga. Ada tiga. Baik lagi, dia ada tiga. Tiga hoax tentang ngisi bensin yang lo harus tahu. Nomor tiga tadi, jangan ngisi saat ada truk BBM datang, bakalan kotor, itu ternyata hoax. Nomor dua, ngisi di malam hari juga ternyata, ya perbedaannya super duper sedikit dan TW ternyata, tidak worth it.
1: Iya betul.
0: Yang nomor satu adalah
1: mengisi bensin dengan jerigen bolong. Itu
0: juga jangan. Jangan mengisi bensin tanpa bawa kendaraan. Jangan. Mau lu isi di mana?
1: Mengisi bensin dengan motor listrik itu jangan.
0: Itu juga jangan. Itu juga bahaya. Yang pertama adalah ngisi sambil digoyang.
1: Oh
0: iya.
1: Itu
0: juga hoax. Kan lu sering lihat nih kalau di pom bensin orang goyang-goyangin naik mobil.
1: Mobil
0: naik
1: ya, pinggirannya digoyang-goyang ya.
0: Iya.
1: Kadang ini orang sendiri ngisi mobil. Dia bawanya truk kan. Dia wah lihat pinggir jalan ada 1000 orang. Panggil sini,
0: goyang-goyang. Waktu itu gue pernah lihat kayak gitu, Bang. Ngisi mobil digoyang-goyang nih. Sampai teguling. Loh, kok mobilnya teguling? Gue sampai takut banget gitu. Jadi ternyata ini hoax. Soalnya kan itu kalau kita ngisi bensin cair kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau cair nggak usah khawatir, dia bakalan mengisi ruang-ruang yang ada.
1: Betul, akan mencari tempat tersendiri.
0: Betul, jadi nggak perlu tuh lu ngisi bensin digoyang-goyangin. Apalagi misalnya kita naik motor.
1: Iya.
0: Kita isi, kita iya, lari, kita goyang-goyang. Nah, itu juga lebih parah, nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali.
1: Iya, yang lu bilang tadi benar. Karena bensin itu berupa cairan, dia akan nyari tempat rendah kan.
0: Betul.
1: Yang salah itu kalau corongnya di bawah, lubangnya tingginya di atas.
0: Nah itu juga gak bisa. Itu dimancurin gitu ya. Susah. Gitu. Gimana?
1: Ya biasa aja.
0: Ada tiga. Jam 8 malam. It's up for us to go. Malam ini tutup dengan ada tiga nih. Keren banget Vito. Tiba-tiba closing aja. Aneh kaget.
1: Iya, saking senengnya kita dengerin ada tiga ya. Padahal iya, suara kita-kita juga itu.
0: Tahu aneh, udah diulang-ulang lagi. Kapan kita bikin yang baru? Lu pemalas lu.
1: Lu.
0: Gua Senin ya.
1: Senin boleh.
0: Senin ya. Lu datang dari siang dong. Lu datang sore-sore mepet-mepet siaran terus lu.
1: Itu siapa yang begitu? Malam Minggu, oke. Okay?
0: Ngapain lu ajak gua malam Minggu? Gua dengkul diri gua sendiri nih. Besok aja hari Senin ya kita bikin ada tiga yang baru ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau gitu good friends, gue mau ngucapin selamat karena hari ini hujan.
1: Alhamdulillah.
0: So happy, alhamdulillah. Adem, tenang perasaan.
1: Jadi debu-debu yang itu tersiram semua.
0: Iya kan? Betul, mudah-mudahan nih kekeringan-kekeringan segera berakhir.
1: Amin.
0: Kebakaran-kebakaran segera mati semuanya. Karena banyak air hujan yang menyenangkan. Amin. Terima kasih buat semua kru yang bertugas, ada Bang Denny, aka Mr. Lesman.
1: Iya, ada produser kita yang baru nih, ada Elin.
0: Salah.
1: Ini ngomong Lin.
0: Ngomong apa?
1: Halo gitu.
2: Halo.
0: Ada Abe Rebe, ada juga Vito, ada Apis, ada Luna.
1: Vito namanya Vito Suroto kan ya?
0: Aduh, udah beda. Udah aku mau main basket dulu, gue cabut dulu ya. Okay. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, okay, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
4: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang ke

yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Sudah hari Rabu, sudah tengah minggu, udah agak lebih slow biasanya. Udah gak terlalu gedebak-gedebuk kayak Senin Selasa kemarin. Mungkin udah bisa kita ngobrol agak-agak serius sedikit ya. Ngomongin rencana-rencana masa depan, ngomongin-ngomongin strategi, visi-misi mungkin yang belum terlaksana. Udah pas nih waktunya. Belum terlalu mau weekend banget, tapi udah ada bau-bau weekend tipis-tipis. Karena udah di tengah-tengah banget ya, pas banget. Tentunya kembali lagi bareng gue Rifki Prasojo di Good Talk. Gue bakal nemenin lo ngobrol dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Dengan rekomendasi film hari ini. Dan hits-hits terenak yang udah gue siapin buat lo tentunya. Hari ini gue pengen bahas satu film yang bener-bener nampar gue banget. Karena film ini ngebahas soal kerja, soal etos kerja. Semangat kerja juga lah. Dan semoga film ini bisa relate juga sih ke lo. So stay tuned, jangan kemana-mana. Let's have a good talk. Tentunya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat, Bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo, hari ini gue pengen bahas satu film yang main Robert De Niro sama Anne Hathaway. Udah langsung kebayang kali ya film apa? Yes, gue mau bahas The Intern. Ini film yang tadinya gue agak skeptis, agak malas gue nontonnya. Karena, paling ceritanya gitu-gitu aja gak sih? Sampai akhirnya istri gue berhasil meyakinkan gue untuk nonton film ini. Dan ternyata setelah nonton, wah, powerful banget message-nya menurut gue. Bercerita tentang Ben Whittaker, seorang pensiunan eksekutif yang baru aja kehilangan istrinya. Dan akhirnya dia kehilangan semangat hidup, dia kehilangan motivasi hidup, dan gak tahu mau ngapain lagi karena dia udah hidup sendirian. Akhirnya dia memutuskan untuk magang lagi. Dia iseng-iseng nyari lowongan lagi, akhirnya dia magang lagi di perusahaan startup. Perusahaan yang beda total bidangnya sama apa yang dia jalanin selama puluhan tahun. Dan di perusahaan ini dia ketemu CEO-nya, Jules, yang diperankan oleh Anne Hathaway. Awalnya dia diraguin banget sama teman-teman kantornya ya, karena usianya yang udah senja. Tapi akhirnya dia malah bisa ngasih POV-POV yang gak dimilikin sama anak-anak muda ini. Keren sih menurut gue filmnya. Simple, light watch, tapi ngena banget. Coba DM dong, udah nonton belum lo film ini? Boleh DM ke @Rifki Prasojo atau ke @Delta FM. Gue masih nungguin lo sampai jam 10 malam nanti. Sekarang gue mau mainin hits terenak dulu yang udah gue siapin buat lo nih. Abis ini kita bakal bahas film-film apa aja sih yang mirip-mirip kayak gini. Tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo. Kalau lo suka Larry Crown, filmnya Tom Hanks sama Julia Roberts ya, yang bercerita tentang Tom Hanks yang udah kerja puluhan tahun, tiba-tiba kena PHK, dan memutuskan akhirnya untuk kuliah lagi buat ngambil gelar. Ini mirip-mirip nih, The Intern kurang lebih serupa lah ceritanya. Atau lo lebih suka Going in Style, filmnya Morgan Freeman, Michael Caine, sama Alan Arkin, pensiunan-pensiunan yang tiba-tiba dana pensiunnya diberhentikan, jadinya mereka nggak bisa bayar cicilan rumah. Yang membuat mereka akhirnya harus aktif kembali, walaupun aktifnya kriminal ya, merampok bank. Atau lo lebih suka yang modelan kayak Equalizer. Denzel Washington juga ceritanya udah pensiun kan ya, karakternya di film itu. Tapi ada keadaan-keadaan yang membuat dia harus bertugas kembali. Apalagi ya kira-kira, good friend? Film-film tentang veteran atau pensiunan yang harus beraksi kembali karena suatu alasan? Boleh ya, DM-DM. Bisa ke @Rifki Prasojo atau ke @Delta FM. Gue akan masih di sini sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: ya lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, band yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagi energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 0811 1015 7777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Ada satu hal penting dari film The Intern nih yang menurut gua suka luput dari pandangan. Karena dia masuknya lewat kuping. Yes, scoringnya. Scoring film ini digubah oleh Theodore Shapiro. Buat gua dia keren banget sih. Dia itu bisa memadukan piano-piano elegan, agak jazzy, tapi kadang-kadang ritmenya cepat. Kenapa? Ternyata untuk menggambarkan karakter Ben, seorang pensiunan, senior, mungkin lebih cocok dengan jazz-jazz elegan, tapi kadang-kadang ritmenya cepat. Kenapa? Menggambarkan karakter Jules, CEO muda yang hidupnya harus serba cepat, di New York, the city that never sleeps, jadinya pas banget sih gubahannya, scoringnya pas banget. Dan lagu-lagu yang dipakai di film ini, salah satunya, The Girl from Ipanema, beuh, Stan Getz sama Astrud Gilberto. Asik banget sih. Tranquility-nya dapet, tapi fast-paced New York-nya juga dapet banget, berasa banget. Gue penasaran dong, good friend. DM dong, apa lagu lo buat berangkat kerja atau buat sambil kerja mungkin? Apakah lo tipe yang harus dengerin lagu klasik? Atau justru mungkin lo tipe yang harus dengerin lagu cepet, kayak punk atau metal gitu kali, barangkali? Boleh ya DM ke @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Gue masih di sini sampai jam 10 malam nanti, tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
4: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo. Gue mau bahas satu aspek paling penting banget sih dari film ini, yang benar-benar bikin mata gue kebuka banget. Inti dari film ini tuh apa coba? Nyoba lagi. Udah di usia 70, udah di usia senja, ketika udah gak tahu mau ngapain, padahal bisa aja dia nikmatin sisa kekayaannya dia, berleha-leha, santai-santai. Tapi ternyata puluhan tahun bekerja, itulah hal yang dia tahu, itulah hal yang dia cintain. Jadi dia memutuskan untuk nyoba lagi karakternya si Robert De Niro. Itu yang bikin gue kadang-kadang ngerasa, wah gue udah bukan usia fresh graduate nih. Wah gue gak sepintar anak-anak Gen Z nih dalam menggunakan teknologi terbaru. Wah gue nge-prom AI gak sejago itu lagi. Tapi film ini nunjukin, mungkin bukan itu yang dibutuhkan perusahaan dari seorang Ben Whitaker. Bukan kecepatan, bukan lagi ide-ide baru atau inovasi baru. Tapi ada satu hal yang gak dimilikin sama anak-anak muda itu yang dimiliki oleh Ben. Pengalaman dan kebijaksanaan. Dan itu mahal banget, itu gak bisa dibeli pakai duit berapapun. Sampai CEO-nya aja nanya keputusan-keputusan besar sama Ben. Dan justru itu gak sih pelajaran yang bisa kita petik? Maunya itu, mau nyoba lagi, mau kerja lagi. Keren banget sih pesannya. Nah, gue pengen tahu dong good friend, kira-kira apa sih cita-cita lo untuk masa pensiun lo nanti? Lo pengen ngapain nih? Pengen buka usaha kah? Atau emang pengen nikmatin masa tua? Atau justru ada yang bercita-cita, gue kalau udah pensiun nanti gue pengen keliling dunia, pengen naik 7 summit, 7 gunung tertinggi di dunia barangkali. Boleh dong DM-DM. Bisa ke Instagramnya @deltafm atau @rifkiprasojo. Abis ini gue bakal bacain DM dari lo. Hanya di Good Talk with Rifki Prasojo, Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, band yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagi energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 08111015777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Assalamualaikum.
1: Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, masih di Gutok with Rifki Prasojo. Sekarang gue akan bacain DM dari lo. Ini pertama udah ada nih dari Ian. Gue udah fix banget bakalan buka balong di kampung di Cirebon. Buka balong. Ini tuh salah satu impian klasik yang masih relate banget di masa sekarang gak sih? Miara ikan, beternak ikan banyak-banyak. Asik, pagi-pagi ngelemparin makanan ikan di balong. Terus ada Anissa nih. Aku pengen banget punya toko sendiri di rumah atau warung sembako atau mungkin baking kecil-kecilan dan buka toko roti di rumahku sendiri. Enak banget sih kalau kita bisa berniaga, kita bisa berdagang barang-barang yang kita emang hobi juga gitu. Kayak Anissa nih mungkin hobi bikin kue, dia mau jual kue. Mungkin ada yang hobinya merajut, terus bisa didagangin dan bisa jadi duit tuh. Asik banget sih. Wah, di satu ada nih dari Tio nih. Mulia juga di cita-cita dia. Gue pengen banget kerja sampai masa pensiun. Setelah pensiun gue pengen mencalonkan diri menjadi RT. Wehe, semoga lo bisa komitmen, semoga lo bisa amanah. Dan memang pengen jadi RT karena pengen ngurusin rukun tetangga lo ya. Pengen ngurusin komplek lo mungkin. Mantap Tio, semoga tercapai impiannya. Satu lagi nih bagus, terakhir dari Diki. Dari sekarang gue udah mulai kecil-kecilan jualan pulsa sambil tetap ngantor, supaya gue nanti tidak menyusahkan anak gue ketika gue udah pensiun. Cita-cita lo mulia banget sih Dik. Berasa ya jadi sandwich generation. Gak apa-apa men, good luck bro. Buat yang DM-nya belum gue baca, tenang aja, abis ini gue masih akan bacain DM dari lo. Tapi gue mau mainin hits terenak dulu nih buat lo. Tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta teman untuk yang terus bergerak. Masih bersama Rifki Prasojo di Good Talk. Gue masih akan bacain DM. Ini udah satu gue siapin nih dari Teja. Gue pribadi udah fix banget bang bakalan balik ke kampung dan gue pengen bercocok tanam. Keren. Itu juga sekarang menjadi salah satu impian yang lumayan dikejar gak sih sama generasi-generasi sekarang. Punya taman kecil-kecilan, bisa belajar bercocok tanam. Semoga nanti taman lo gak kecil-kecilan ya, Ja. Semoga nanti kebun lo gede. Amin. Ada satu dari Astrid nih, mantep. Aku dan suami udah sepakat kita akan cari uang sebanyak-banyaknya di saat muda supaya nanti bisa buka kontrakan. Itu udah insya Allah seumur hidup sih cukup ya kalau udah berhasil buka kontrakan. Ya minimal 20 pintu lah. Gue mau dong ikut patungan Astrid sama suami. Wah, ini ada satu terakhir dari Eki nih. Ini lumayan langka menurut gue. Saat ini gue memang bekerja kantoran, tapi gue tetap punya satu cita-cita yang akan gue kejar sambilan. Ketika nanti gue udah pensiun, gue mau jadi pelatih bola, walaupun mulai dari sekolah dulu. Wah, keren banget sih. Wah, ini keren banget sih menurut gue. Lo tetap ngejaga cita-cita lo berjalan sambil lo kerja, walaupun bidangnya beda, tapi nantinya lo akan tetap kejar pengen jadi pelatih bola. Semoga sekolah-sekolah yang lo latih bisa juara ya, dan meningkat, gak cuma ke sekolah, mungkin nanti ke Tarkam, kecamatan, klub bola, timnas. Amin. Keren lo, Ki. Menarik nih. Kira-kira cita-cita apa yang mungkin sebenarnya sekarang gak sesuai sama bidang lo, tapi pengen lo kejar supaya nanti ketika lo udah pensiun, lo bisa jalanin cita-cita lo itu. Coba DM ya. Bisa ke @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Di Good Talk with Rifki Prasojo, tentunya hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, band yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagi energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 08111015777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026, supported by Delta FM.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Tidak terasa sudah hampir 2 jam kita berbincang-bincang. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih buat yang sudah nge-DM. Terima kasih buat yang udah ikut temenin gue ngobrol. Semoga bisa menginspirasi, karena gue juga terinspirasi. Gue jadi lumayan kayak, apa berkebun ya? Apa buka balong? Atau gue juga mau jadi pelatih voli mungkin? Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi besok. Tentunya di jam 8 sampai jam 10. So, Rifki Prasojo signing out. Good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ben. Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, Ben yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagai energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 0811 1015 7777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Bukan dari Banjar, padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan, mau pacaran.
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Delta FM,
2: hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau sama
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Desak Made Rita Kusuma Dewi sukses meraih emas di nomor speed putri panjat tebing Asian Games 2026. Kemenangan ini jadi medali emas keempat Indonesia di Asian Games 2026. Sementara dari berita entertainment, film pertama dari dunia Game of Thrones yaitu Game of Thrones Aegon Conquest resmi tayang di bioskop tanggal 1 Juni 2029. Film ini akan mengisahkan Aegon Targaryen dan penakluknya atas Westeros sekitar 300 tahun sebelum cerita Game of Thrones. Kita beralih ke berita sepak bola, Rapinha dipulangkan timnas Brazil ke Barcelona setelah mengalami sedikit edema otot di paha kanan. Penyerang Barcelona itu dipastikan absen saat Brazil menghadapi India sebagai langkah pencegahan agar kondisinya bisa segera pulih.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.

Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yeah. Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Selamat pagi, good friend. Hello, menyapa dari Jakarta untuk teman-teman semua yang ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. We're here to accompany your Thursday morning. It's Thursday, right? Iya dong, Kamis kan? Loh, tiba-tiba gue lupa waktu, lupa hari. Aduh, tapi memang gerasa beberapa hari kebelakang tuh cukup padat aktivitas. Gue kemarin sempat ngobrol sama salah satu teman. Dia tuh ya ibaratnya hamba udara lah, good friend. Beberapa orang yang ada di sekitar gue kan juga memang adalah orang-orang yang memang bekerja tuh di atas pesawat. Dan kalau ngomongin tentang hari, apakah lo termasuk yang sama juga nih buat sesama hamba udara? Mereka-mereka itu ternyata lebih paham tanggal bukan hari. Kayaknya gue pun juga sama sekarang. Welcoming the October, the first October, the first day yang mungkin ngerasa bahwa sebentar lagi ulang tahun aku. Halo para-para Libra di luar sana. Gimana nih, ada keseruan apa di hari Kamis ini yang mungkin udah dinantikan? Mungkin ada sesuatu yang besar yang akan dilakuin di hari ini. Boleh cerita-cerita dong ke kita. Mungkin di kantor lo lagi ada sesuatu yang memang lagi disiapkan, proyek besar. Semangat ya buat teman-teman semuanya. Sampai jam 10 nanti kita seseruan di Delta FM. Jadi lagu-lagu 90-an dan 2000-an akan menemani kita semua di hari ini. Buat teman-teman yang mau dengerin lagu favoritnya, boleh dong request. Mau dengerin lagu apa nih kira-kira, dari dalam negeri, dari luar negeri. Mudah-mudahan sih ada di banking song kita ya, lewat WhatsApp-nya Delta FM di 0811-8878-991. Lo bisa mampir ke sana untuk ikutan request, or simply you can just reach me out through my social media account, Instagram gue @danargumilang. Boleh banget mampir di situ, kasih tahu lagu yang pingin didengar apa. Sambil kita tunggu, gue mau muterin lagu yang satu ini. Lagu yang hadir dari seorang pria bernama Jas Hayat. Kita punya hilang di Delta FM pagi hari ini. So, ditunggu buat teman-teman semua yang mau request ya, sekali lagi ke Instagram gue boleh, @danargumilang. WhatsApp-nya Delta FM boleh, 0811-8878-991. Ada gue, Danar Gumilang, ada Astri Ovi yang akan seseruan di hari Kamis ini, tentunya sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Let's go!

Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di Kiostik.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang mengarah ke Cilandak terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Grogol terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumila.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: lewatin nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Aduh, lagunya Kak Oce nih, teman-teman nih. Suka banget aku tuh sama lagu yang satu ini, I'd Rather Dance With You. Baru aja diputar, kebetulan tadi ada satu teman kita yang request lagu ini. Selamat pagi Tari, apa kabar? Terima kasih banyak sudah menyapa diriku lewat DM Instagram. Bercerita mengenai perjalanan di Kamis pagi, gimana kondisi jalanan di luar sana teman-teman? Apakah baik-baik saja atau justru malah hari ini nih kayak bikin geleng-geleng kepala? Terlalu membingungkan karena biasanya nggak sepadat ini, tapi kok iya ternyata padat ya jalanan. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan di sini bisa menjadi teman baik ya, mengawali pagi lo sebelum mulai aktivitas di hari Kamis ini. Bandung, gimana kondisi jalanan di luar sana? Di Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, di Jogja, apakah juga bikin geleng-geleng kepala atau justru malah, ih ternyata lancar loh. What a beautiful start in the morning untuk menjalani hari Kamis ini ya. Mudah-mudahan sih ada hal-hal baik ya yang kita rasa di pagi hari. Mungkin salah satu hal baiknya adalah bisa mendengarkan lagu favorit lo di Delta FM. Bolehlah kasih tahu ke kita lagu yang pingin didengerin apa sih. Ada yang lagi ulang tahun nih hari ini. Selamat pagi Syifa Janeta. Hai Syifa, selamat ulang tahun. Mamanya mengirimkan WhatsApp di Delta FM sedari jam 4:30 pagi. Best banget loh. Katanya tolong dibaca antara jam 6:15 sampai 6:30 udah dibaca nih SOW-nya. Kasih kita makanan. Oh gitu. Katanya jam 6:30 dia udah sekolah. Aduh, selamat ulang tahun kamu ya Syifa ya. Best wishes. Kalau ngomongin tentang yang seru-seru, ada teman kita nih, ada Sachi. Apa kabar Sachi? Mau berangkat sekolah nih, tapi macet banget katanya. Mau dengerin lagunya Taylor Swift yang Me, terima kasih. Sama-sama, kamu hati-hati di jalan ya. Semoga lancar apa yang dihadirkan di sekolah hari ini ya Sachi ya. Kalau ngomongin tentang yang hadir di WhatsApp-nya Delta FM, biasanya hadir Delta Kids yang sudah berkumandang mengirimkan voice note-nya. Aku sudah dengar tadi beberapa voice note yang hadir, aku coba mau puterin. Ah, ada beberapa Delta Kids yang sudah ngirimin voice note-nya. Yang satu ini datang dari siapa ya? Selamat pagi.
1: Halo Tante Ovi, Om Danar.
0: Hai.
1: Aku Alicia.
0: Hai Alicia.
1: Aku mau perjalanan sekolah.
0: Hah?
1: Aku mau request lagu That Should Be Me dari Justin Bieber. Makasih.
0: Oke, Alicia, nanti aku coba cek ya. Mudah-mudahan ada lagu yang kamu request. Kamu hati-hati di jalan. Semangat sekolahnya hari ini. Kalau ngelihat di WhatsApp-WhatsApp yang masuk, ada satu Delta Kids yang kemarin sempat mengirimkan videonya. Bukan dianya sih yang ngirim, tapi ibunya yang ngirimin. Kalau dia les drum. Gemes nih, ada Kak Indra. Selamat pagi, Kak Indra.
2: Halo Kak Danar dan Kak Ovi, namaku Kain.
0: Hai.
2: Aku mau ke sekolah.
0: Oke.
2: Aku mau
0: apa tuh Kak Indra?
2: Request lagu Adele.
0: Lagu Adele.
2: Terima kasih ya Kak Danar dan Kak Ovi.
0: Sama-sama Kak Indra. Ya judulnya apa nih Kak Indra?
2: Kain ide di selamat kerja.
0: Sama-sama Kak Indra, terima kasih banyak. Kamu selamat bersekolah hari ini ya. Gemes banget nih. Ini buat yang sudah masuk juga, ada seperti biasa yang selalu absen dari Bandung setiap paginya, Kang Hendy. Kumaha damang Kang Hendy, kesiangan hari ini ya, sama kayak Ovi tadi kesiangan dia. Tapi gak apa-apa, Ovi dalam perjalanan ke sini. Hati-hati di jalan Ovi. Mas Hendy, Kang Hendy pun juga hati-hati di jalan. Kondisi lalu lintas Arca Manik Antapani padat banget karena udah siang. Emang biasanya gitu ya, telat berapa menit aja udah langsung berbeda arus lalu lintas di tempat kita biasa melintasi jalanan tersebut untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Masih gue tunggu lagu-lagu yang pingin didengar. Silakan mampir ke Instagram gue atau ke WhatsAppnya Delta FM. Kayak lagu yang satu ini, ada Arko. Arko tuh pingin dengerin lagunya Elemen, Andaikan ku terbang. Ya ternyata judulnya adalah Ku Persembahkan Nirwana. Akan gue langsung putar buat teman-teman yang mau request. Gue tunggu di Instagram gue atau ke WhatsAppnya Delta FM ya.

0: Kemarin juga yang somehow lagu ini tuh bikin pumping banget ya. Di hari kesaktian Pancasila nih, good friend. Lagu yang satu ini di request sama Arka. Selamat pagi Arka, That's Not My Name dari The Ting Tings. Buat temenin dia dari perjalanan menuju kantor. Menuju ke kantor dengan kondisi jalanan yang cukup padat di jalan tol, yang padat merayap katanya dia. Di mana padat merayapnya kak? Bolehlah kita diinfoin buat ngasih info juga ke teman-teman yang lain yang lagi dalam perjalanan. Semoga bisa menemani perjalanan macetnya pagi hari ini ya. That's Not My Name dari The Ting Tings. Kumaha Damang Teh Nuni Maharani ini hadir di DM Instagram kita. Mau dengerin lagunya The Script yang Hall of Fame. Biar semangat on the way kantornya nih. Bandung katanya agak gloomy pagi ini. Salam untuk Kak Ovi yang telat. Kita tuh emang saling melengkapi, good friend. Tempo-tempo gue yang sering telat. Tempo-tempo ada Ovi telat. Bandung gloomy, Jakarta pun juga agak sedikit mendung di pagi hari ini. Dan kemarin pun juga sempat hujan deras di Jakarta. Balik lagi karena kemarin gue lagi ada event, cuman kedapetan suara ada hujan. Tidak menikmati semilir hujannya juga gitu, good friend. Cuma kayak ya gak apa-apa lah, at least ada hujan yang menjadi berkat untuk kita semuanya ya. Karena kalau misalnya lo berteman dengan teman-teman yang ada di Jakarta di sosial media, pasti ada tuh 1-2 orang yang posting di akhir 30 September atau di penghujung September akhirnya diberkati dengan hujan. Ada romantisasi yang dipuitiskan lewat postingan-postingan di Instagram story mereka. Iya enggak? Coba ngaku. Pasti ada deh 1-2 yang posting kayak gitu. Masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kalau bercerita mengenai apa yang terjadi selama seharian kemarin. Masih jadi apa ya, jadi satu perdebatan yang I don't know. Ini menurut gue kayak kenapa baru di blow upnya sekarang. Jujur itu jadi sebuah pertanyaan gue loh, good friend. Bahkan kemarin gue sempat ngobrol dan juga sempat mendiskusikan tentang lapas yang ada di Cibinong gitu ya, yang digadang-gadang menjadi penjara yang dengan fasilitas super mewah. Gue tuh kayak dulu sempat ada salah satu berita yang dipublish oleh, kalau gak salah Mbak Nana deh, lewat Mata Najwanya, yang akhirnya ngelihat ada beberapa lapas yang cukup berbeda lah dibandingkan lapas-lapas yang selama ini mungkin kita pernah tonton di berita, terus juga pernah kita tonton di sinetron-sinetron. Dengan jeruji bersihnya dan segala macamnya, ternyata ada kasurnya, ada toiletnya, terus ada juga AC pendingin udara di dalam kamarnya. Terus kemarin pada saat gue lagi nonton, gue cuman satu hal yang ada di dalam pikiran gue, kenapa baru sekarang di blow up ya? Apa yang sedang disingkirkan nih pemberitaan yang ada? Mohon maaf, tapi menurut gue buat orang yang memang bekerja di media, ya gue sangat tahu ya, at least tahu lah bahwa ada yang namanya pengalihan isu dan segala macamnya. Tapi aduh, why, apa sih ini, kenapa sih, jangan sampai akhirnya fokus kita tuh jadinya kepecah lagi, ada sesuatu yang memang urgent, terus akhirnya bikin orang tuh digiring opininya untuk memikirkan hal yang lain gitu, good friend. Walaupun memang ini juga tidak bisa dibenerin, bahkan kemarin pun juga teman-teman DPR yang datang ke sana, Teh Rike deh kalau nggak salah yang bikin postingannya, datang ke sana terus ngelihat ada beberapa yang lagi diberesin, padahal sebenarnya pada saat sedang rapat di gedung hijau gitu ya. Ditanya kenapa sama kalapasnya yang sekarang udah gak jadi kalapasnya deh kalau gak salah, good friend. Kayak ditanya kenapa lo memindahkan barang-barangnya sehari setelah ombudsman datang ke sana. Terus kayak ada ya berkelit dan segala macamnya ya. Well anyway, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak mengenakan. Dan ya kita dibikin zen tersendiri lah, good friend. Carilah bentuk nyaman untuk diri kita sendiri. Walaupun memang kadang suka ngurut dada ya, melihat berita dan segala macamnya. Tapi mudah-mudahan gak banyak hal yang bikin kita stres, at least dalam lingkaran pertama yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Well, masih akan muterin lagu-lagu enak, lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Selamat pagi Bang Coki. Apa kabar Bang Coki? Lagi dalam perjalanan katanya mau ke Bandung, mau naik KCIC. Wus. Yes. Mau dengerin lagu Love Today. Love Today-nya Mika berarti ya. Ya gak sih? Everybody gonna love today, love today, love today. Nanti gue coba cek ya Bang, mudah-mudahan sih masih aman untuk diputar. Ada beberapa teman juga yang mengirimkan voice note-nya ke kita. Coba kita hadirkan, ini sepertinya Delta Kids nih yang hadir. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Dana.
0: Halo.
1: Ini aku, Cie, Kak Dana sendirian aja. Kofi kalau lagi dengerin ini, semangat ya Kak. Kakak bisa kok nyampe.
0: Gemes
1: Kak Dana, apa aku tuh? Mau request lagu Sempurna dari Andra and the Backbone.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Apa Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Gemes banget, asik bener kata dia. Oh iya lupa kasih nama, aku Jasmine. Kata kita tahu kok Jasmine, karena kan kamu salah satu yang selalu rajin absen pagi sebagai Delta Kids kita yang ada di sini. Kamu semangat juga ya untuk beraktivitasnya hari ini. Nanti kita siapin lagunya Sempurna itu tuh. Sempurna itu bukan lagunya Andre and the Backbone ya? Gue dengernya ada band. Kenapa gue kayak masih ngantuk deh nih. Jasmine mohon maaf loh, aku yang salah loh. Oke, Andre and the Backbone Sempurna, aku coba cari nah sekarang ah. Sambil ngelihat juga beberapa teman yang hadir di Instagram gue. Selamat pagi Citra, good morning juga. Ada Heru, ada sebentar, ada Kendra, selamat pagi. Ada beberapa juga yang menyapa gue nih, sebentar. Tadi ada Sofian yang menyapa, terus juga ada yang hadir kembali di WhatsAppnya Delta FM 0811-887-8991. Tommy, good morning Tommy. Rutinitas pagi hari antar istri kerja di PIK dari Tangerang Pasar Kemis, katanya cuaca Tangerang mendung syahdu. Mau dengerin lagunya Andra, Lebih Indah untuk istriku istiqomah yang lagi duduk di samping gue. Semangat katanya gitu. Oke, kayaknya lagu yang akan gue putar itu adalah yang Sempurna. Gak apa-apa ya Tom ya. Mudah-mudahan sih lagu yang satu ini pun juga bisa menyempurnakan. Cialah menyempurnakan biasanya udah di akhir waktu gitu ya. Tapi menjadi salah satu momen untuk bisa menjadikan hari Kamis sebagai salah satu hari yang cukup sempurna. Asik. Oh Adera bukan Andra. Oke, nanti gue coba cek lagunya ya. Kalau gitu buat teman-teman semua yang lagi dalam perjalanan, hati-hati, masih ditunggu lagu-lagu requestannya. Sambil nanti kita masuk ke jam berikutnya, kita mau ngebahas sesuatu kira-kira apa. We'll be right back late after this one.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan. Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash.
1: Dari berita pertama, Fajar Alfian memastikan Asian Games 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang olahraga se-Asia tersebut. Setelah 3 kali tampil di Asian Games, Fajar saat ini mengalihkan fokus ke Olimpiade Los Angeles 2028. Sementara dari berita entertainment, Ariana Grande sedang menikmati masa hiatus dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu bersama pacarnya, Ricky Alvarez, di Los Angeles. Setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour, Ariana memilih mengurangi aktivitas di depan publik dan menikmati waktu lebih private. Kita beralih ke berita sepak bola, AS Roma melarang Paulo Dybala dan Nahuel Molina terbang ke Argentina untuk menghadiri laga perpisahan Lionel Messi tanggal 6 Oktober. Roma mempertimbangkan lamanya perjalanan antar benua dan jadwal pertandingan melawan Como yang hanya berjarak beberapa hari.
0: Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.